Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.

0: Baik pendengar, baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung dari Masjid Sultan Ternate pada hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh pendengar setia RRI Ternate yang telah menemani kami dalam siaran istimewa pada pagi ini. Terima kasih juga ya kepada reporter kami, Davi Baba, yang telah hadir langsung dari lokasi serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya siaran langsung ini. Dan pendengar, untuk siaran langsung ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah bisa Anda dengarkan juga ya melalui RRI Pro 2 Ternate dan juga Pro 4 Ternate. Dan selanjutnya pendengar, dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda untuk tetap bersama kami karena RRI Ternate tentunya selanjutnya akan kami hadirkan ya siaran langsung ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang dilaksanakan di Masjid Istiqlal Jakarta dan kami bergabung bersama RRI Pro 3.
1: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب

إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة

0: عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: Pendengar sebangsa dan setanah air, akan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansharuddin Ibrahim, dan selanjutnya akan dilakukan khutbah sholat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhani PhD. Dia merupakan rektor dari UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan oleh Profesor Alauddin, Profesor Hamdan ini bertemakan meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Saudara, dengarkan khutbah dari Profesor Dr. Haji Hamdan Johannes MA.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasar abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahdah. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أنزل العيد ضيافة الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا بفضله للملك العلام. أيها العالمين والعابدات رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. Republik Indonesia dan hadirin yang kami muliakan. Mengawali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Kisah ilustratif. Ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu perahu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Pegunungan di sekitar. Saat bersama dengan nelayan itu kecil, profesor itu mulai angkat bicara. Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat, ilmu tentang mengolah pikiran? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah. Lalu profesor itu mengatakan,
4: sayang sekali kamu kehilangan seperempat dari peluang hidup kamu. Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung. Profesor itu bertanya kedua kalinya, "Pak nelayan, apakah kamu ilmu fisika, misalnya tentang energi angin dan matahari?" Nelayan itu kembali menjawab singkat, "Tidak pernah, Pak." Lalu profesor itu menimpali dengan mengatakan, "Sayang sekali, kamu kehilangan seperempat ruang hidup kamu." Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Ketiga kalinya profesor itu bertanya, "Pak nelayan, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa asing, misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab?" Nelayan itu menjawab singkat, "Tidak pernah, Pak, dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing." Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, "Sayang sekali, kamu sudah kehilangan tiga peluang hidup kamu." Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Nelayan itu mulai angkat bicara juga. Dengan datar, nelayan itu mengatakan, "Pak profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampai tenggelam. Saya ingin bertanya kepada profesor," kata nelayan, "apakah Bapak pernah belajar berenang?" Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, profesor itu menjawab, "Tidak pernah." Lalu dengan sopan mengatakan, "Sayang sekali, Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak." Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan filsafat, fisika, bahasa asing. Abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang, keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu. Namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan. Bukan justru setelah pulang dari haji adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai, karena syarat dengan ajaran kesetaraan solidaritas sosial, kontrol egoisme, dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapak tilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ismail. Kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia, manusia menderita karena perang, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sementara itu, bumi yang menjadi rumah terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia, seperti ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya. Maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan. Menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Artinya, orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi, baik dalam keadaan luang maupun sempit, adalah menghubungkan kehidupan, bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas, atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan, atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan, tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan. Kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh. Sebagaimana dalam ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan sholat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kesabaran, manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa. Hujan turun tanpa dipaksa. Dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Berita hoax dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayyun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden, dan spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan. Seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minun. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan Neo Ibrahim dan Neo Ismail yang tidak lagi apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu yang dibagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang, merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia, manusia ranting dan manusia akar? Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman. Tumbuh, menghijau, kemudian layu, gugur dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Itu bertambah berat, maka ia bisa patah. Itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Perlu terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya, memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan. Proses untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang dan sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat. Akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita di bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
2: Saudara pendengar sebangsa dan setanah air,
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamassaku minal islami bil urwatil wuthqa. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal-amwat. Allahumma asli ahwalana fitna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma jal baldatana hadihi baldatan aminatan mutmainnah wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innal adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Walazikullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian tadi ceramah dari Profesor Dr. Hamdan Johannes yang bertemakan kemanusiaan dan juga menjaga ataupun merawat alam. Khatib mengetengahkan esensi dari Idul Adha atau berkurban. Menurutnya, berkurban harus sesuatu yang dicintainya. Artinya, berkurban untuk yang terbaik. Khatib juga menyatakan manusia harus berbagi. Rizkinya sempit maupun di saat rizkinya lapang. Kesabaran tercipta dari harmoni semesta. Sabar bukan sekedar menahan amarah. Sabar menjadi pribadi sifat tabayun atau klarifikasi. Spirit korban untuk memberikan kemanfaatan. Saudara pendengar, demikian laporan dari Masjid Istiqlal. Kami yang bertugas Eko Maryono, Rizky Dwi Kusuma, Yuda Dwi Saputra, Rian Suryadi, dan saya Muhammad Isnin Suhanda mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf dan lahir batin. Demikian tim Radio Republik Indonesia dalam siaran langsung penyelenggarakan sholat ataupun ibadah korban di Masjid Istiqlal 1447 Hijriah.
5: Oh iya. Saya kemarin sudah diambil, Pak.
6: Oh iya, mari.
5: Dari Rahim, Pak. Iya, mari.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, pagi hari ini baru saja Anda ikuti rangkaian program siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha, baik dari wilayah kota Ternate yang diselenggarakan lagu di Sigilamu atau Masjid Kesultanan Ternate yang dilaksanakan oleh atau disiarkan oleh RRI Ternate, dan juga baru saja Anda ikuti baru saja Sahabat Budaya untuk pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha dari Masjid Istiqlal Jakarta. Dan untuk menemani ruang beraktivitas Anda, Sahabat Budaya, torang segenap kru, kerabat kerja yang bertugas di pagi hingga malam hari nanti, torang ucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Khususnya untuk umat muslimin dan muslimat di wilayah kota Ternate, selamat menjalankan Hari Raya Kurban. Insya Allah selalu mendapatkan perlindungan, mendapatkan keberkahan, rezeki, dan selalu istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat Budaya, pagi hari ini masih akan torang hadirkan ragam lagu-lagu lainnya untuk bertamang Sahabat Budaya semua. Sembari menanti juga rangkaian program siaran edisi Lebaran hari ini, torang akan hadirkan pilihan lagu-lagu juga untuk Sahabat Budaya, jadi jangan kemana-mana. Tetap bersama dengan kami tentunya di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

transmigrasi, penyebar kemaslahatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sherly Laos, Gubernur Maluku Utara, atas nama pemerintah provinsi dan keluarga. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di Maluku Utara. Tahun ini Pemprov Maluku Utara menyalurkan 100 ekor sapi di 10 kabupaten kota sebagai ikhtiar bersama menjadikan kurban sebagai kekuatan sosial yang mempererat persaudaraan dan menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakat hingga desa dan kelurahan. Karena pada akhirnya nilai terbesar dari kurban adalah keikhlasan untuk berbagi dan kepedulian untuk menguatkan sesama. Selamat Idul Adha, semoga damai, keberkahan, dan persaudaraan selalu menyertai Maluku Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: لك والملك لا شريك لك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah, billahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tada la ilaha illallah, adala syarika la wasadana muhammadan abduhu rasulullah ma'bad. Pemirsa RRI, masyarakat kaum muslimin dan muslimat Provinsi Maluku Utara yang kami hormati dan kami cintai. Alhamdulillah, puji dan syukur terus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur kita dan kita bisa berjumpa kembali dengan Hari Raya Idul Adha tahun 1447 Hijriah 2026 Miladiah. Kita juga bersyukur, Alhamdulillah, Idul Adha tahun ini pemerintah telah menetapkan jatuh pada tanggal 27 Mei 2026. Karena itu rasa syukur ini, mari terus kita tingkatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mempertebal rasa cinta kita kepada Allah, rasa iman kita dan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa RRI, kaum muslimin dan muslimat Provinsi Maluku Utara yang saya cintai dan saya banggakan. Sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap tahun ada kita rayakan namanya Idul Adha atau yang kita sebut dengan Hari Raya Idul Kurban atau bahkan sering menyebut dengan Hari Raya Haji. Dengan tiga istilah berbeda, tapi yang dapat kita lakukan dan kita bisa memetik hikmah dari ibadah kurban atau hari raya kurban atau hari raya haji, karena bersamaan dengan perilaku yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat tidak hanya sekedar kita menunaikan atau kita melaksanakan sholat Idul Adha, saat yang sama kita juga menyelenggarakan atau memotong hewan kurban untuk berbagi kepada sesamanya. Hikmah ini yang dapat kita aplikasikan, dapat kita laksanakan atau dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa Idul Adha memiliki dimensi ilahiyah, kesempurnaan ketakwa kita kepada Allah SWT seperti yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim AS dan putranya Ismail. Bagaimana ketaatan dia, ketaatan Nabi Ibrahim dan putranya Ismail kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala tulus dengan ikhlas dilaksanakan oleh dua hamba Allah, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang kemudian tradisi ini kita juga telah mengabadikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya di lingkungan umat Islam. Setiap hari raya Idul Adha dibarengi dengan penyembelihan hewan kurban ya untuk berbagi kepada sesamanya. Dimensi ilahiyah ketaatan Nabi Ibrahim dan putranya Ismail kepada Allah menjadi konkret bahwa ketakwaan kita tidak boleh ditawar, keimanan kita adalah segalanya. Dapat dibayangkan Nabi Ibrahim di kala itu yang diminta dikorbankan adalah seorang putranya dan putranya satu-satunya, dan dapat dilakukan oleh Nabi Ibrahim dengan ketulusan jiwanya. Lalu kemudian dalam kaidah ilahiyah ketaatan yang sungguh luar biasa, di saat yang sama penjelmaan hewan kurban yang kemudian berbagi kepada sesamanya, ini dimensi kemanusiaan. Karena itu Idul Adha, Idul Kurban, Idul Haji mengajarkan dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi ilahiyah ketaatan kita kepada Allah. Saat yang sama kita juga terus membangun kepekaan, kepedulian sosial kepada sesamanya lewat pemberian daging kepada sesamanya. Atau kepada kita umat Islam diminta untuk berkelebihan atau mungkin tidak berkelebihan dapat membumikan ibadah kurban. Karena itu kepada seluruh umat Islam khususnya, kami mengajak mari kita rayakan Idul Adha, Idul Kurban atau Idul Haji ini dengan terus pada aspek dimensi berbagi kepada sesamanya lewat hewan kurban yang kita sembeli dan kita berbagi sebagai bagian dari upaya kita untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT pada saat yang sama kita juga terus memelihara kemanusiaan, menjalin hubungan baik, teruslah tersenyum kepada sesamanya sebagai bagian dari apa yang telah dicontoh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail. Sebagai pemerintah daerah, terus memberikan himbauan kepada kita semua memperbaiki kualitas ketakwaan lewat pengamalan dan penghayatan nilai agama. Di satu sisi, sisi yang lain, teruslah kita menebar kebaikan kepada sesamanya sebagai bentuk komitmen kemanusiaan kita. Di dalam prospek kehidupan beragama, sesungguhnya dua nilai dasar dan aspek kehidupan beragama, yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Rujukan yang begitu jelas dalam prospek Islam, hablum minallah saja tidak cukup ketika hablum minallahnya terganggu atau hablum minannasnya terganggu. Bahkan hablum minallah terganggu atau belum sempurna dapat disempurnakan dengan hablum minannas. Saudara dan tetangga kita atau keluarga-keluarga kita yang sedang menjalankan ibadah haji saat ini, ketika pelaksanaan ibadah haji sedikit terganggu, wajib hajinya sedikit terganggu, maka digantikan dengan apa yang kita sebut dengan dam. Apa itu dam? Memotong hewan kurban, memotong hewan dan untuk berbagi kepada sesamanya, maka pelaksanaan ibadah haji akan lebih sempurna karena dapat digantikan dengan apa yang kita sebut dengan dam. Karena itu, sekali lagi kepada seluruh umat beragama, khususnya umat Islam, mengambil momen ini, momen penting setahun sekali ini, dengan terus meningkatkan takwa dan iman kita kepada Allah dan sekaligus membumikan perilaku berkorban untuk sesamanya, berbagi kemampuan kita untuk sesama saudara-saudara kita, baik yang memerlukan ataupun tidak memerlukan, karena dimensi hewan kurban yang dibagi tidak spesifik kepada orang tertentu atau kelompok tertentu, berbeda dengan prospek zakat yang diperuntukkan kepada mereka yang telah ditentukan dalam fikih, tapi tidak dengan hewan kurban. Karena itu, kepekaan dan kepedulian dalam

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sarbin Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Miladiah. Semoga amal ibadah kita merayakan dalam Hari Raya Idul Adha diterima di sisi Allah SWT, termasuk hewan yang kita korbankan dapat diterima di sisi Allah SWT menjadi amal terbaik kita. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha kepada seluruh umat Islam seluruh Maluku Utara di momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hang.
1: Ternate, suara budaya Kieraha.
2: Masih dipancarluaskan dari gedung lantai 1 RRI Ternate, Jalan Sultan Hairon 02. Anda mendengarkan 95,1 FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tabea Subajo, sahabat budaya. Torong baku dapat lagi di Kieraha siang untuk edisi hari Rabu 27 Mei 2026 bersama dengan Tasnim sampai nanti di jam 5 sore. Selamat siang untuk Dora semua yang baru saja bergabung bersama dengan Torang siang hari ini ya. Dan selamat berlebaran sahabat budaya, mohon maaf lahir batin. Semoga hari ini selalu diberikan keberkahan, kebahagiaan, kelimpahan rezeki ya. Dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, ya sahabat budaya, untuk siang hari ini Torang masih hadirkan lagu-lagu spesial ya. Lagu-lagu religi, sahabat budaya, dan juga gema takbir ya, sahabat budaya, masih torang hiasi ruang dengar sahabat budaya. Dan pastinya siang ini juga dengan ragam informasi ya, torang kutip melalui portal rri.co.id. Dan sahabat budaya, untuk siang hari ini pastikan selalu bersama dengan Perempat Ternate ya. Jangan sampai untuk pindah channel. Dan bisa menyapa toran di WhatsApp-nya Perempat Ternate, sahabat budaya. Nanti toran bacakan ya untuk siang hari ini. Semoga dorang semua selalu diberikan kebahagiaan luar biasa ya. Dan tentunya untuk siang ini ya, torang doakan untuk torang pe abang Otis yang sementara lagi di rumah sakit ya. Semoga cepat sembuh ya, diangkat penyakitnya dan juga bisa kembali bergabung bersama dengan keluarga di rumah nantinya ya. Semoga cepat sembuh abang Otis, tetap semangat dalam menjalani pengobatan di rumah sakit ya. Baik sahabat budaya, satu lagu lebaran ya dari ya, dari salah satu band terfavorit kita juga ya, Alal Band, sahabat budaya. Lagu ini spesial untuk dorang semua yang saat ini lagi merayakan lebaran bersama dengan keluarga tercinta, ataupun yang saat ini lagi dirantau ya. Semoga lagu ini bisa mengobati rasa rindunya di rumah gitu sahabat budaya, rindu kepada keluarga, rindu kepada sanak saudara, teman ya, sahabat gitu sahabat budaya. Semoga bisa terobati dengan hadirnya lagu dari Alal Band Lebaran.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasri Abu Bakar, Wakil Wali Kota Ternate, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha adalah waktu yang penuh berkah untuk memperdalam keimanan, mempererat hubungan sosial, menebar kebaikan serta momen untuk berbagi dan memperkuat kepedulian. Semoga kurban kita membawa berkah dan kebahagiaan bagi sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat budaya, perayaan Idul Adha 1447 Hijriah di Provinsi Maluku Utara berlangsung hikmat dan penuh kebersamaan. Ribuan warga memadati Masjid Raya Saful Khairat di Sofifi untuk menunaikan salat Idul Adha bersama jajaran pemerintah Provinsi Maluku Utara dan unsur Forkopimda, di mana Wakil Gubernur Maluku Utara Sarwin Sehe hadir bersama unsur Forkopimda dan masyarakat sejak pagi hari. Kehadiran rombongan pemerintah daerah disambut hangat Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Marwan Polisiri beserta jamaah yang memenuhi Masjid Kebanggaan Masyarakat Maluku Utara tersebut. Sahabat budaya, dalam sambutannya usai pelaksanaan sholat, Sarbin Sehe mengajak masyarakat untuk menjadikan Idul Adha sebagai momentum mempererat ukhuwah Islamiyah dan memperkuat solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Sahabat budaya, semangat Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah kurban, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian dan pengabdian kepada sesama demi kemajuan daerah. Sahabat budaya, pada Idul Adha tahun ini Masjid Raya Saful Khairat menerima 18 ekor sapi kurban yang berasal dari berbagai unsur pemerintah daerah, institusi, perusahaan, hingga masyarakat. Hewan kurban tersebut selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan di sekitar Sofifi. Ya, sahabat budaya, informasinya Tora lansir dari rri.co.id dan Toran juga akan hadirkan informasi lainnya ya, sahabat budaya. Dan informasi untuk Anda, utamanya kaum muslimin dan muslimat, di mana saja dorang berada, kumandang azan Zuhur wilayah kota Ternate dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 12.31 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan sahabat budaya, tepat pukul 12.31 menit, saatnya Tora ikuti kumandang azan Zuhur wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili kru yang bertugas pada siang hari ini, kami sampaikan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur.

turun ke hati. Itulah yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah. Maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Tauhid Saleman MSI, Wali Kota Ternate. Atas nama pribadi, keluarga dan pemerintah Kota Ternate, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim, khususnya masyarakat Kota Ternate. Semoga semangat kurban mengajarkan kita arti keikhlasan, kepedulian, dan pengorbanan demi kemaslahatan bersama. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum memperkuat persaudaraan, mempererat kebersamaan, serta menumbuhkan rasa empati kepada semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadah, doa dan kurban kita, serta melimpahkan rahmat, kesehatan, kedamaian dan keberkahan kepada kita semua. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Budaya Kierahab.
1: Syukur dofudoran terus bersama dengan perempat Ternate Suara Budaya Kieraha. Ya, sahabat budaya, terang hadirkan informasi. Ya, di mana Gubernur Maluku Utara Shirley Choanda resmi meluncurkan berbagai program bantuan sosial pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Sosial di Benteng Orange Ternate pada Senin kemarin, sahabat budaya. Peluncuran program tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sarbin Sehe serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Maluku Utara Jen Kasim mengatakan program yang diluncurkan mencakup bantuan sosial untuk mengantisipasi dampak inflasi serta membantu masyarakat kurang mampu yang terdampak penonaktifan kepesertaan penerima bantuan yuran Jaminan Kesehatan Nasional atau PBIJKN. Sahabat budaya, pemerintah Provinsi Maluku Utara turut menyiapkan bantuan jaminan hidup bagi pasien rujukan dari kabupaten kota ke rumah sakit di tingkat provinsi sebesar 1,5 juta per pasien ya. Sementara pasien rujukan dari RSUD Hasan Busori Ternate ke luar daerah akan mendapat bantuan sebesar 2,5 juta per pasien. Sahabat budaya, dalam kegiatan tersebut pemerintah juga menyerahkan santunan kematian kepada sejumlah perwakilan penerima manfaat, di mana bantuan ini merupakan program gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara yang diperuntukkan bagi masyarakat kategori desil 1 hingga desil 5. Sahabat budaya, Jen menegaskan seluruh program sosial tersebut diberikan secara merata kepada masyarakat yang memenuhi kriteria penerima bantuan di Maluku Utara. Terang ke informasi lain, sahabat budaya, di mana Komisi 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Sula melakukan inspeksi mendadak ke kantor PLN Sanana guna mencari tahu penyebab sering terjadinya pemadaman listrik yang belakangan ini dikeluhkan masyarakat. Di mana Sekretaris Komisi 3 DPRD Kepulauan Sula Muhammad Azwan Suamole mengatakan bahwa berdasarkan hasil pengecekan langsung di lapangan, gangguan listrik yang terjadi di beberapa hari terakhir disebabkan oleh masalah jaringan serta kerusakan pada salah satu gardu listrik ya, di mana kondisi ini menyebabkan pasokan listrik padam hingga kurang lebih dari 24 jam. Sahabat budaya, proses penanganan gangguan memerlukan waktu karena pihak PLN harus menunggu kedatangan teknis bersertifikat yang sedang dalam perjalanan menuju Sanana di beberapa hari kemarin ya. Dan sahabat budaya, Komisi 3 DPR Kepulauan Sula mendorong adanya kerjasama antara PLN dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan untuk melakukan pemangkasan ranting pohon yang berada di sepanjang bahu jalan demi meminimalisir gangguan listrik di kemudian hari. Informasinya toran lansir dari rri.co.id. Sahabat budaya, toran juga masih punya beberapa informasi lainnya akan toran hadirkan, tetap bersama kami di Perempat Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sherly Laos, Gubernur Maluku Utara atas nama pemerintah provinsi dan keluarga. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di Maluku Utara. Tahun ini Pemprov Maluku Utara menyalurkan 100 ekor sapi di 10 kabupaten kota sebagai ikhtiar bersama menjadikan kurban sebagai kekuatan sosial yang mempererat persaudaraan dan menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakat hingga desa dan kelurahan. Karena pada akhirnya nilai terbesar dari kurban adalah keikhlasan untuk berbagi dan kepedulian untuk menguatkan sesama. Selamat Idul Adha, semoga damai, keberkahan, dan persaudaraan selalu menyertai Maluku Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sarbini Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Miladiah. Semoga amal ibadah kita merayakan dalam Hari Raya Idul Adha diterima di sisi Allah SWT, termasuk hewan yang

Masih bersama dengan Tasnim siang hari ini, sahabat budaya. Selamat siang, selamat bergabung untuk Anda yang baru saja bergabung bersama dengan Perempat Ternate. Sekali lagi selamat lebaran untuk sahabat budaya di rumah. Semoga lebaran kali ini selalu diberikan keberkahan ya. Yang berkorban hari ini ya sahabat budaya, semoga kurbannya diterima ya, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Baik, dan sahabat budaya, pastinya sahabat budaya juga sudah dapat kupon kurban ya, bagi yang menjadi prioritas untuk mendapatkan kurban gitu sahabat budaya, ataupun ini yang saat ini lagi berkurban ya. Baik, dan torang juga masih hadirkan informasi untuk dorang semua sahabat budaya. Ya sahabat budaya, terduga pelaku pembunuhan terhadap SG alias Suwardi Gani, 53 tahun, akhirnya diringkus Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Ternate. Pelaku dengan inisial DSA alias Dava, 17 tahun. Ya sahabat budaya, ini diringkus 8 jam setelah melakukan aksi nekat ya. Kapolres Ternate AKBP Hanita Ratna Yulianto melalui Kasih Humas Ibda Sidirjo mengatakan bahwa pelaku diamankan tim gabungan Resmob dan Polsek Ternate Utara yang dipimpin KBO Reskrim ya, di mana Sudarmono saat pelaku hendak Ibda Sudarmono ya, saat pelaku hendak kabur ke Bacan ya. Ya sahabat budaya, saat diamankan terduga pelaku sempat melarikan diri karena mengetahui kehadiran anggota di kapal, di mana tim gabungan yang melihat pelaku berusaha melarikan diri segera melakukan pengejaran dan penangkapan. Terduga pelaku berhasil diamankan namun sempat melakukan perlawanan saat akan diamankan sehingga petugas melakukan tindakan tegas dan terukur. Ya sahabat budaya, juru bicara Polres Ternate menyampaikan saat ini terduga pelaku telah diamankan di Polres Ternate untuk dilakukan pemeriksaan secara maraton oleh tim penyidik ya. Untuk sementara motif ini terjadi karena pelaku marah karena korban sempat mengancam membunuh ayah korban.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasri Abu Bakar, Wakil Wali Kota Ternate, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha adalah waktu yang penuh berkah untuk memperdalam keimanan, mempererat hubungan sosial, menebar kebaikan serta momen untuk berbagi dan memperkuat kepedulian. Semoga kurban kita membawa berkah dan kebahagiaan bagi sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya Dr. Haji Muhammad Tau Saleman MSI, Wali Kota Ternate. Atas nama pribadi, keluarga dan pemerintah Kota Ternate, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim, khususnya masyarakat Kota Ternate. Semoga semangat kurban mengajarkan kita arti keikhlasan, kepedulian dan pengorbanan demi kemaslahatan bersama. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum memperkuat persaudaraan, mempererat kebersamaan, serta menumbuhkan rasa empati kepada semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadah, doa dan kurban kita, serta melimpahkan rahmat, kesehatan, kedamaian dan keberkahan kepada kita semua. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Syukur Dofu Doran terus bersama dengan perempat Ternate Suara Budaya Kiraha. Sahabat budaya, brand pangan lokal asal Maluku Utara. Kagonga. Kagonga ya, Kagonga ya, nama sedikit susah gitu ya, sahabat budaya. Resmi ambil bagian dalam ajang kuliner internasional bergengsi di Ubud Food Festival 2026 yang berlangsung pada 28 sampai dengan 31 Mei 2026 di Ubud, Bali. Kehadiran Kagonga menjadi langkah penting untuk memperkenalkan kekayaan gastronomi Maluku Utara kepada publik nasional hingga mancanegara. Dalam festival tersebut, Kagonga membawa tiga delegasi utama yakni Heri Susanto, Ayale, dan Vikram Tamrin. Mereka tidak hanya memperkenalkan produk inovatif seperti Popeda Instan, tetapi juga membawa narasi tentang filosofi, autonomi hingga martabat pohon sagu dari perspektif petani dan masyarakat Maluku Utara. Di mana partisipasi Kagonga dalam Ubud Food Festival 2026 ini terbagi ke dalam tiga agenda utama. Yang pertama, sahabat budaya, pameran produk Popeda Instan yang berlangsung sepanjang festival di Booth Jafara Indonesia, Taman Kuliner Kedewatan Ubud ya. Pengunjung dapat mengenal lebih dekat berbagai produk berbasis kearifan lokal yang dikembangkan Kagonga. Agenda kedua bertajuk Face Forward akan digelar pada Jumat 29 Mei 2026 pukul 20 hingga 22 menit waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tenggara gitu ya, di Rumah Kayu Festival Main Hub Kedewatan Ubud ya. Dalam sesi ini delegasi Kagonga akan membahas masa depan pangan lokal, filosofi pohon sagu hingga upaya menjaga martabat pangan Nusantara di tengah perkembangan industri modern. Sementara itu agenda ketiga berupa masterclass bertema Farmers Table ya, Flavors of North Maluku with Kagonga ya, dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 30 Mei 2026 pukul 15.30 sampai 17.30 menit waktu Indonesia Tenggara di mana Itzli Paradise Sayan Ubud ya. Sesi eksklusif yang hanya menyediakan 25 kursi tersebut akan menghadirkan pengalaman mencicipi hidangan autentik khas Maluku Utara secara langsung. Chef Marketing Officer Kagonga Ayali ya menegaskan bahwa partisipasi di Ubud Food Festival 2026 ini merupakan momentum strategis untuk memperluas ya pasar internasional sekaligus memperkenalkan identitas budaya Maluku Utara kepada dunia. Dan sahabat budaya, melalui perpaduan bahan baku tradisional dan inovasi modern, Kagonga optimis kuliner Indonesia Timur mampu menarik perhatian pecinta gastronomi global ya, sekaligus membuka peluang kemitraan internasional yang lebih luas. Sebagai brand dan gerakan pangan lokal berbasis di Maluku Utara, Kagonga berfokus pada hilirisasi komoditas sagu dan rempah, di mana Kagonga juga berkomitmen mengangkat martabat pangan lokal, meningkatkan kesejahteraan petani daerah, serta menghadirkan inovasi kuliner tradisional yang praktis tanpa meninggalkan nilai autentiknya.

Radio Seromtoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasri Abu Bakar, Wakil Wali Kota Ternate, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha adalah waktu yang penuh berkah untuk memperdalam keimanan, mempererat hubungan sosial, menebar kebaikan serta momen untuk berbagi dan memperkuat kepedulian. Semoga kurban kita membawa berkah dan kebahagiaan bagi sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Raha. Pukul 15 waktu Indonesia Timur, sahabat budaya, selanjutnya torang hadirkan siaran pantun berbalas pantun 3 serumpun LRI RTM dan RTB, sahabat budaya. Torang dari studio mengucapkan selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lilin sebagai pelita, malam gelap menjadi terang. Kalau tiga serumpun sudah bersama, bagi hati tetap bertahta.
1: Luar biasa. Selamat datang kami ucapkan dalam program Tiga Negara Serumpun Berbalas Pantun RRI, RTM, dan RTB.
0: Ya, dan tentunya Aisyah, kita masuk ke pusingan kedua.
1: Baik, untuk kali ini kita akan masuk dalam tema Hari Raya Idul Adha. Tapi sebelumnya, hendaklah juga kita memperkenalkan diri.
0: Betul lah tuh, sila.
1: Karena tak kenal maka tak sayang, tak sayang tak cinta, tak dapat pula kita nak pergi jalan-jalan ke Nagoya. Nak beli tas. Baik, silakanlah Kanda Sayung terdapat memperkenalkan
0: Kota Batam,
1: diri.
0: Kota wisata, terkenal dengan Bandar Dunia Madani, Ayar Bintara gelaran saya, orangnya kaca dan baik hati.
1: Orangnya kaca dan baik hati. Hendak memetik si daun kelor.
0: Ewa.
1: Petik juga si buah limau. Dari Tanjung Pinang.
0: Oh.
1: Saya diimpor. Saya bernama Aisyah Kuntum Bedelau.
0: Oh, itu pun kamu harus sekali lagi ya. Jauh dari Tanjung Pinang.
1: Anak itik tekedek-kedek. Tekedek-kedek di bawah tangga. Walaupun montel, saya jangan diusik sebab saya dah beranak tiga.
0: Amboi, tapi tak macam beranak tiga, macam gadis.
1: Masya Allah, tapi tetap juga jangan diusik ya.
0: Betul lah tu. Baiklah kalau begitu, tuan dan puan, bapak ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan persilahkan untuk sesi kita kedua dengan tema Idul Adha. Yang pertama, Aisyah,
1: kita langsung saja panggilkan untuk masing-masing delegasi kita. Ini dia dari RTB, RRI, dan RTM.

0: Kita berikan tepuk tangan untuk tiga delegasi kita.
1: Baik, sila duduk.
0: Senang sekali hari raya tahun ini. Kita nak mengucapkan dulu selamat hari raya Idul Adha untuk saudara-saudara kita yang ada di Malaysia dan juga Brunei Darussalam.
1: Betul, sesuai dengan tema kita nak ucapkan selamat hari raya Idul Adha. Tentunya sebentar lagi identik dengan kurban, eh?
0: Betul sekali. Untuk itulah kita akan berbalas pantun dengan tema hari raya Idul Adha. Tapi sebelum itu, Bang Ayah,
1: sila apa tuh?
0: Kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu.
1: Baiklah kalau begitu, ya.
0: Ya, saya. Yang pertama dari delegasi RTB, kami persilakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, tengah. Selamat Hari Raya Aidil Adha saya ucapkan kepada semua. Orang mengail di iksi ikan pari, dikail orang di tebing sungai. Dayangku Rahmah nama diberi dari National FM Radio Brunei.
0: Radio Brunei, Dayangku Rahmah.
1: Ya, sila. Dan selanjutnya kami silakan.
0: Sayangku, siapa nih?
1: Bahaya nanti, ya.
0: Dipersilakan, baru mulai, ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Izinkan saya perkenalkan diri. Hujan gerimis di pagi hari, dongak ke langit, awannya hitam. Neldi siaran berdiri di sini, dari Brunei Darussalam, datang ke kota Batam.
1: Ewa, terima kasih. Dan selanjutnya, tak mau kalah juga sila, eh?
4: Iya. Hai. Okey, jadi sekarang giliran saya memperkenalkan diri. Pergi kenduri rumah Pak Awang, gulai keli tidaklah payau, membawa diri jauh ke seberang. Hai, saya Zati bakal memukau.
0: Zati bakal memukau.
4: Bakal.
0: Betul lah, saya tengok Kak Zati ini memukau.
1: Memukau, ya. Diorang terlena memandang. Betul, ya. Kan. Baiklah, selanjutnya kami persilakan dari Radio Republik Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Adha kepada kaum muslimin muslimat di manapun anda berada. Saya nak kasih pantun spesial. Burung serindit hinggap di taman hendak memakan si pucuk paku. Kalau rindu kampung halaman, DJ Ariel setia di Pro 1.
0: Pro 1.
5: Satu lagi, baju kurung itu berwarna merah dipakai dara buat undangan. Idul Adha membawa berkah. Salah Ariel, mohon dimaafkan.
1: Terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan yang comel, ya.
6: Baik, terima kasih. Tadi saya sudah perkenalkan diri. Saya kenalkan lagi, ya. Memetik bunga di pagi hari, bunga dipetik di tepi muara, untung tak jatuh. Julia Puspita dari RRI, dikenal juga Lesti Kejora.
1: Oh, bukan main kecil-kecil cabai rawit,
0: ya. Saya. Ini yang asli apa yang KW ini, ya?
1: Latu yang
0: kalau
1: kedua.
0: Yang asli biasanya bisa nyanyi lagu
6: Zapin
0: Melayu.
1: Oke, okay, sila selanjutnya kami silakan.
7: Kan main Lesti tadi, ya. Adalah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau semangat? Oh, belum makan? Makan kuih dulu. Minum dulu. Biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga tahun ini yang pergi haji dan juga berkorban diterima amal ibadahnya oleh Allah Ta'ala.
0: Ya, InsyaAllah.
7: Amin, ya Rabbal Alamin. Jauh datang dari Bengkalis, pergi merantau ke Tanjung Pinang. Walaupun hitam, saya tetap manis. Ada yang ketawa? Walaupun hitam, saya ni manis. Jauh dipandang untuk dikenang.
1: Habis kalau habis manisnya macam mana tuh?
0: Baik, dia selalu memperkenalkan dia manis, tapi nama tak sebut, ya. Kalau jalan ke Bengkalis, hendak pula membeli kain. Nampaknya abang memang manis. Saya telit-telit nama abang ni Syahrudin.
1: Betul gitu. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan dari RTM.
8: Assalamualaikum semua. Salam Adi Aldaha. Indah langit di pagi raya, tabir bergema menusuk jiwa. Saya Nazri ingin beraya. Salam Adi Adha untuk semua.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih, Abang Nazri.
1: Baik, selanjutnya Ah, ni apa dia kata tadi macam passion dia ni memang terpukau lah ya.
0: Terpukau. Ini baju apa namanya ni Kak?
4: Kalau di Malaysia kita ada 14 buah negeri. Jadi ini merupakan busana salah satu negeri yang saya pakai adalah negeri Perak.
0: Negeri Perak.
4: Okey, baik. Sedap rasa si ikan bawal diberi pula oleh Cik Ana. Dari RTM saya berasal. Ada yang kata macam Zizi Kirana.
1: Oh, Zizi Kirana ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidiladha. Salam perkenalan, saya Diani Syazlina dari Radio Television Malaysia.
1: Baik, terima kasih. Dan selanjutnya, tak kalah kacaknya dengan merah menyala.
0: Saya persilakan.
1: Sila.
9: Yuk itu ya. Kalau tadi dah ada Zizi Kirana, ada yang bertanya Q Haida pula. Tapi yang pastinya nama saya Q aja.
1: Q aja. Okey, sila.
9: Dari Pulau Mutiara ke Pulau Batam membawa semangat ibadah korban. Q Mutiara FM hadir ukhuwah di Anyam, dari RTM menyambung warisan. Selamat Hari Raya Aidilfitri pula Aidiladha. Aidiladha buat semua rakan-rakan kita daripada Brunei, daripada Indonesia dan pastinya untuk pendengar dan juga rakan-rakan di Malaysia. Semoga ibadah kita terus diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salam Aidiladha.
1: Terima kasih QQ
0: QQ QM DJ QM.
1: Baiklah Aisyah, yang pertama kita akan memasuki dulu naik unta pergi berhaji berbekal iman dan ketakwaan. Idul Adha saat kita berbagi lambang ukhuwah dan juga bersaudara.
0: Betul sekali. Kalau Tuhan membeli kurma, kurma masak dan kurma mentah, kami ucapkan selamat Idul Adha. Semoga iman dan takwa semakin bertambah.
1: Betul. Baiklah, kita langsung saja di putaran pertama kita. Kami silakan dari RRI.
0: Hari terlebih dahulu, Bang Ari.
1: Betul. Sila, kira-kira nak menjual dengan siapa hari
10: ini? Nampaknya saya nak jual dengan Zati lah.
1: Zati, jangan salah tengok.
0: Silakan Zati.
11: Bukan saya ya, Bang.
4: Dia straight to the point ya, panggil terus.
10: Okay.
4: Saya hadir.
10: Okay.
4: Hadir.
10: Saya kasih pantun dulu.
4: Boleh.
10: Pergi bekelah ke pekan tua. Buat keluarga, dapat gulama. Selalu ceria. Di mana saja. DJ Zati memang menggoda.
0: Kak Zati, balas Kak Zati.
1: Balas-balas bahaya tu.
4: Speechless. Grogi-grogi.
10: Never.
4: Grogi-grogi. Deg-degan saya jadinya kamu ini.
10: Deg-degan.
4: Jadi untuk Bang Ariel ya. Banyak terbang si burung camar di pokok ara singgah menanti. Banyak orang datang melamar. Hanya abang yang saya nanti.
10: Yeah. Gayung bersambut nampaknya.
4: Bisa masuk.
0: Jangan hanya duduk di kamar. Kalau kita pergi ke Pulau Terkulai, kalau Bang Ariel datang melamar, pergilah cepat ke Brunei.
4: Esok ya.
1: Esok.
0: Dipersilakan.
10: Saya nak jual pantun untuk.
4: Boleh.
10: Sebenarnya Hari Raya Idul Adha saya kasih pantun eh.
4: Ya.
10: Ketupat rendang saya hidangkan untuk Zati ni. Tidak lupa opor ayam. Selamat Idul Adha saya ucapkan. Bagaimana rasanya beraya di Batam?
4: Wow. Ini apa yang saya sediakan dari tahun lepas ni. Okey, dengarkan ya. Malam takbir semarak dan ramai. Takbir keliling kota dan desa. Beraya di Batam indah dan damai. Aidiladha yang meriah dan berwarna.
10: Nampak.
4: Dia punya berwarna itu macam baju saya inilah, shima, bling. Shima. Okey. Jadi kalau apa ini pun pantun yang ingin saya jual dari tahun lepas sudah juga saya sediakan.
10: Jauh ya. Kau main jauh lagi hari-hari.
4: Betul, insting tu, firasat.
10: Feeling good eh?
4: Feeling good. Jadi dengarkan ya. Okey. Sajian raya saya hidangkan. Gulai ketupat naikkan selera. Aidiladha kita raikan. Bagaimana ukhuwah kian dipelihara?
10: Dengar jawapan saya. Gemer takbir lantang dan bersih. Menyentuh kalbu penuh rasa. Idul Adha diraikan dengan kasih. Persaudaraan kekal sepanjang masa.
4: Alhamdulillah, itu yang diharapkan.
0: Terima kasih.
1: Luar biasa memang berdua nih.
0: Jadi ke Brunei Bang Ariel.
1: Jadi Besok. Okey, baiklah. Dan selanjutnya kita silakan kembali dari RTB. Kira-kira nak menjual dengan siapa?
0: Baik, kita persilakan Bang Neldi.
1: Bang Neldi, sila.
11: Terima kasih. Baiklah, saya akan berpantun dengan kalau Aisyah sini kuntum berdelau.
0: Betul.
11: Tapi nak ambil yang berdelau di situ.
0: Siapa tu?
11: Dengan saya bagi pantun. Sakit gigi sambil menggigil, makan ubat di malam hari. Melihat senyumannya hatiku terpanggil. Silakan cik adik manis, namanya Diani.
12: Kalau yang jualnya pun saya gak bergaya.
1: Aduh.
12: Takkan saya nak tengok je. Baiklah. Selamat Hari Raya, Abang Neldi.
11: Selamat Hari Raya, Diani. Baiklah, saya akan jual pantun.
12: Silakan.
11: Bulan Zulhijjah suci bercahaya, semua insan berseri-seri. Bagaimana menjaga makna Aidil Adha, pengorbanan hidup sehari-hari?
12: Nak saya jawab?
11: Silakan jawab.
12: Baik, lemah lembutnya. Risau saya. Baiklah, sopan sangat.
11: Alhamdulillah.
12: Saya jawab ya. Takut ya. Sabar. Biar saya jawab dulu. Takbir mengalun penuh syukur. Jiwa keikhlasan jadi pegangan. Nilai pengorbanan tertanam luhur. Makna Aidil Adha jadi pedoman.
11: Nampak cantik ni, apa pakaian Perak?
12: Ini pakaian Puteri Perak.
11: Cantik, tapi lagi cantik kalau Cik Diani pakai pakaian pengantin Brunei.
12: Dia minta pakaian pengantin. Kalau saya pakai pakaian
11: Jus, siapa ni? Nak siapa ni?
13: Okay. Ini siapa?
11: Duduk.
13: Sabar.
11: Belum.
13: Tak jadi kita jam pinang berarti.
0: Cemburu. Sabar.
7: Sabar, bawa tenang.
1: Jealous dia kata,
11: Bang, tolong dijaga anaknya,
12: sabar,
11: Bang.
12: Sabar, Julia,
1: bang.
12: Sabar.
1: Bang, pasal tadi dah seiras dah berjanji kena ambil lain baru, sakit hati. Tak apa.
12: Abangnya masih kosong lagi kan?
11: Teruskan Cik Diani.
12: Okey, baik. Saya jual pantunnya ya. Suara takbir dikumandangkan. Hari yang mulia kita rayakan. Selamat Aidil Adha kami ucapkan. Bagaimana mendidik iman dan ketakwaan?
11: Okey. Saya jawab ya.
12: Silakan.
11: Jangan.
12: Sabar. Saya halang dia. Okey. Tolong sila pegang tahan. Ya, kiri kanan.
11: Pegang. Okey. Silakan sini Cik Diani.
12: Okay.
11: Saya jawab. Pawai takbir riuh semarak, cerminan kasih dan bersefahaman. Aidil Adha madrasah akhlak, mendidik ikhlas, sabar dan ketakwaan.
12: Sabar ya Julia. Sabar.
0: Terima kasih.
12: Kita kan tengah beraya.
11: Sebenarnya Cik Diani, saya dengan Julia itu kisah lama.
12: Jadi saya yang barulah. Okey.
13: Jangan cari saya nanti ya.
0: Sebentar. Terima kasih.
1: Bang. Terima kasih. Luar biasa. Itulah kalau hati dah kelain tuh susah.
0: Betul. Karena pakai Puteri Perak dan menjadi putri di hati Bang Neldi. Baik, kita lanjutkan daripada RTM. Kami persilakan untuk Bang Nazri pula.
1: Bang Nazri kira-kira nak menjual dengan siapa hari ini? Kena pilih-pilih ya.
7: Cari Julia. Julia ada.
11: Julia. Okey.
0: Mana Julia?
7: Julia tinggalkan.
1: Sila Bang Nazri. Okay. Pilih yang mana agak-agak ni?
8: Makan roti bersama Kaya.
1: Sedap.
8: Sila Julia bersama saya.
0: Tak apa Julia.
13: Saya pindah.
0: Alah. Secepat itu hati Julia berpindah ya.
1: Alah tu.
0: Silakan.
14: Assalamualaikum Bang Nazri.
8: Waalaikumsalam Julia.
14: Sehat ya?
8: Alhamdulillah.
14: Sehat. Sungguh gemulai orang menari.
8: Hai saya.
14: Tarinya pula dari Kepri. Kenapalah wajah saya berseri-seri? Ternyata ada Bang Azri.
0: Pandai pula mengurat budak ni ya.
1: Alah tu.
7: Boleh.
1: Okey, sila Bang Azri.
8: Okey. Saya nak jawab pantun pada adik Julia.
14: Boleh.
8: Baik. Takbir mengalun di pagi suci. Hati lapang menjemput rahmatnya. Tiga negara sahabat sejati. Iman dan budaya terikat selamanya.
14: Terikat selamanya. Baik. Kenapa bang?
7: Terpana.
14: Terpana. Sedap rasa nasi dagang. Makannya pula di waktu pagi. Kalau memang Bang Nazri nak berdagang,
6: saya siap untuk membeli.
7: Asyik. Yeah.
6: Saya beli ya.
7: Boleh. Mana pantunnya?
6: Mantap. Bangsa Melayu orangnya santun. Persaudaraan ikatan yang utama. Aidil Adha menyatukan tiga serumpun dalam adat, iman dan kasih sesama.
7: Ah, itu dia.
6: Itu. Saya nak jual lagi.
7: Okey.
6: Sebelum saya jual, saya nak bertanya. Boleh ya?
7: Boleh deh.
6: Karena kita nak menyambut Aidil Adha kan. Ha. Pergi berjalan ke Pantai Tirikora. Dekat Tanjung Pinang tapi.
7: Ah, dekat.
6: Ah, di Tanjung Pinang.
7: Dekat.
6: Singgah pula membeli air kelapa.
7: Ui,
6: air apa? Sedap air kelapa.
7: Kelapa.
6: Ah, kelapa. Tahu kan?
7: Ya, kelapa. Air kelapa, air niau.
9: Air nyok.
6: Apa makna di hari raya kalau tiap tahun jauh dari keluarga?
7: Okey. Sekejap ya, minum kelapa. Masak rendang guna santan.
6: Sedap tu.
7: Sedap. Rendang kering ke rendang basah? Pagi raya pakai satin.
6: Ya. Yeah.
7: Biar terpisah jarak dan lautan, namun ingatan tetap terjalin.
6: Oh,
1: luar biasa.
6: Bisa video call ya? Baik, saya jual ya. Okay, saya jual ya.
7: Sila Julia.
6: Ayam berkokok di dalam reban.
7: Wih, sial.
15: Ada ayam dia.
6: Bunyi dia.
7: Bunyi.
6: Tanda fajar gantikan bulan.
7: Dah malam.
6: Aidil Adha semangat berkurban. Bang Nazri,
7: yeah.
6: Macam mana meningkatkan ketakwaan?
7: Okey, dengar ya.
6: Boleh.
7: Sudah abang ajar ya.
6: Boleh.
7: Nabi Ibrahim jadi tauladan. Patuh dan tunduk pada sang pencipta. Hari raya kurban bukti ketakwaan. Dekatkan diri pada Allah Ta'ala.
6: InsyaAllah.
1: Baik, insyaAllah.
16: Terima kasih banyak juga. Dan juga Abang Nazri. Betul lah kalau kata orang terbang rendah. Ha-ha. Si anak kala.
1: Ewa.
16: Terbang hinggap di atas dahan. Kalau dekatkan diri pada Allah Ta'ala, pasti hidup mendapat keberkahan.
1: Betul sekali. Baik, kita telah usai tentunya di putaran kita pertama, Aisyah. Dan selanjutnya kita akan masuk ke putaran kita kedua lagi.
16: Baik, kami persilakan perwakilan dari RRI, yaitu Bang Syahrudin, untuk dapat menjual pantun.
17: Baik, saya nak pinjam Kak Zati boleh?
16: Pinjam
7: macam mana?
16: Kan marah kan?
17: Kami pinjam ajak berbuat. Boleh ya? Boleh.
15: Tanya Bang Ariel dulu.
17: Okay. Kodi.
15: Settle ya.
17: Aman. Eh.
15: Kenapa nak dipinjam?
17: Kami nak.
15: Kalau pinjam. Boleh miliki terus.
9: Oh, yeah. Lagi kasih bang. Boleh.
15: Mental.
7: Boleh pakai lama kak?
18: Zati sabar. Jangan gelotok sabar.
15: Okay. Jangan obvious ya.
17: Jangan sabar. Cabar. Kan? Baik, saya nak jual pantun kepada Kak Zati.
15: Boleh
17: Kak Zati.
15: Terus
17: ya.
15: Saya boleh dulu?
17: Boleh.
15: Boleh juga ya kan. Kalau tadi dijemput, makan jelly perisa kaya. Sebenarnya awaklah lelaki idaman saya.
17: Aduh.
15: Dalam diam.
1: Bahaya ni diam-diam ya.
7: Oi.
17: Malik. Saya nak Zati boleh? Saya nak Walid. Adanya buat Walid tadi kan? Walid.
15: Bila nak habis ni?
17: Walid nak habis.
16: Okey, baik. Dipersilakan.
17: Baik. Anak nelayan berkayuh sampan. Pergi memancing, tali dilepas. Daging kurban janganlah disimpan. Apalagi lama dalam kulkas atau peti ais.
15: Kulkas? Apa peti ais ya? Betul, kalau sekiranya daging kurban tu jangan disimpan sampai setahun.
17: Jangan sampai setahun. Paling lama 2 minggu.
15: Betul. Jadi, saya bersedia untuk membeli.
17: Mm-hmm.
15: Okey, dengarkan ya. Pergi ke Mekah menunaikan haji.
17: Amin.
15: Memenuhi panggilan dari Ilahi. Aidil Adha menumbuhkan empathy. Mari saling peduli dan berbagi.
17: Betul.
15: Mana tahu tadi ke Mekah sama-sama.
17: Amin. Ya Allah. Amin. Tahun depan kita ni haji ya.
15: Iya.
17: InsyaAllah.
15: Okay, jadi giliran saya ya untuk menjual.
7: Baik, silakan.
15: Kalau tadi Syahrudin mengenai dengan daging kurban. Jadi dengarkan nih. Kambing jinak di tepi pagar.
7: Baik.
15: Makan rumput diikat-ikat. Bagaimana tu ya? Kurban dipilih denganlah benar. Apakah sesuai syarat dan niat?
7: InsyaAllah. Yang mampu, yang kuat, niatnya bagus, InsyaAllah ikhlas. Kurban tahun ni ya.
15: Okay.
7: InsyaAllah. Saya belilah pantun Kak Zati ya.
15: Boleh.
7: Kurban diperiksa dengan teliti. Dari usia hingga keadaannya. Niat ikhlas dasar di hati agar korban diterima oleh sang pencipta.
15: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Itu dia intinya, diterima oleh
15: Allah SWT.
7: Niat tu ikhlas dulu nak ya. Bukan nak pamer ya tak?
15: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Dan juga Kak Zati.
15: Baik, dari Brunei Darussalam kami persilakan kepada Dayangku Rahma. Penjunjung kasih dipersilakan.
19: Diani dah sama Neldi.
1: Betul. Sekarang nak pilih siapa ni?
19: Neldi juga bersama dengan Julia. Pilihan nanti saya Abang Q suara.
1: Abang Q.
20: Izinkan saya.
15: Alhamdulillah terpilih. Ayu, ya.
20: Dah dapat restu.
1: Lepas ini macamnya memang pujian hati lah ya.
20: Yeah?
1: Memang pujian hati dari tadi ya. Silalah tu.
19: Tadi saya diam-diam di hujung-hujung.
20: Itulah tu. Tak apa, kita hujung ke hujung.
19: Iya.
20: Okey, sebab banyak yang ditinggalkan tadi.
19: Jadi saya minum kopi dulu dalam cawan.
20: Silakan.
19: Minum kopi di musim salju. Banyak
20: tu.
19: Jejaka tampan menawan.
20: Ewah.
19: Tapi saya pilih Abang Q.
20: Allah.
19: Jawab.
20: Risau pula benda ni.
15: Ini kalau tuan menebang dahan, tebangnya pula di waktu pagi. Satu cantik, satu tampan. Dua-duanya memang serasi.
20: Terima kasih ya. Ujian tu macam saya katalah, saya risau. Ini hari raya. Takut tak beraya.
15: Ya. Terima kasih silakan.
20: Saya jawab ya. Atas jemputan tu, terima kasih. Berarak cerah di Laut Batam. Tanda ukhuwah tiga serumpun. Bicara di kirahmah bak mutiara hitam. Hamba membeli menyusun ampun.
19: Baik, saya jual ya.
20: Silakan.
19: Luti gendang isi Sri Kaya. Tahu? Sedap juga sedap serunding tamban. Pernah makan tamban?
20: Pernah makan.
19: Kalau Brunei tamban ikan.
20: Ikan. Kalau ni dia salai dulu kan.
19: Kepada Tengku saya bertanya.
20: Silakan.
19: Bagaimana kita memilih haiwan korban?
20: Okey, itu penting tu bila hari raya Aidil Adha ni kan. Hari raya haji kalau hari di Malaysia bang. Okey. Saya jawab ya. Saya belilah semula. Bukan besar yang jadi ukuran. Namun sihat dan cukup syaratnya. Kita utamakan kesempurnaan agar ibadah bernilai di sisinya.
21: Ewa. Pak bum bum bum bum bum.
20: Mana pusing?
15: Mendebar ya.
20: Masih ingat.
15: Tiba-tiba ada majlis pernikahan. Saya pun terkejut. Persilakan.
20: Makin memikirkan yang tadi. Okeylah, saya jual ya kali ini.
19: Jangan macam Abang Arin lah.
20: Okey. Itulah sebab lepas dah ambil ditinggalkan. Bahaya. Baik, dengar betul-betul ya. Dikirama. Pagi hari menganyam ketupat. Ketupat dihidang denganlah lepat. Daging kurban yang telah didapat. Apa agaknya hendak dibuat? Nak masak apa lah agaknya tu ya?
19: Saya jawab ya.
20: Silakan.
19: Bulan Zulhijjah ke Tanah Suci. Seperti yang kita tahu kan. Melaksanakan haji dan berkorban.
20: InsyaAllah.
19: Daging didapat bukan hanya dinikmati. Bagikan orang yang memerlukan.
20: Alhamdulillah.
19: Jadi kita bagi-bagilah daging-daging yang kita korbankan.
20: Alhamdulillah. Hati murni sungguh ya.
15: Luar biasa. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih dari RTM dan juga
15: Abang Q.
1: RTB,
15: baik, betul. Selanjutnya kami ke RTM lagi. Kami persilakan kepada Putri Perak saya, Kak Diani. Dipersilakan.
22: Neldi, kita nak bersanding juga ke?
20: Tak apa. Tak boleh.
22: Okey, saya nak jual dekat siapa
15: Yang belakang ni memang support betul ya.
20: Ramai.
21: Jaga.
22: Agak nak jual kat siapa?
20: Okey,
22: nampak pantun lah ni.
20: Ini elok yang ramai ditinggalkan di tu.
22: Okey. Oh ya, tinggal di tu.
20: Tinggal
22: pantun dulu lah untuk dia.
20: Tak sangka ya kak.
22: Tak apa. Saya akan panggil dia, kesian kat dia. Okey, dengar ya. Datang ke Batam tercari-cari.
2: Orang Batam ni.
22: Orang Batam.
2: Ah, cantik.
22: Cowok ganteng ada di titi. Sudikah saudara teman saudari? Abang Aril. Pilihan
2: Sabar. Raya. Okey lah tu ya.
3: So keria betul Bang Aril ya dipilih ya.
2: Memang senang hati
3: senang
2: nampak.
3: Senang hati betul nampak ni.
2: Sila lah tu ya.
22: Dilambainya Kak Zaki. Sila kabarin. Jangan lupa bantunya.
2: Sudah bantun ya?
22: Sudah bantun bang.
2: Bantun ya. Sila.
3: Dipersilakan. Berdebar
22: pula.
5: Jadi saya bantun untuk Diani ya. Okey, satu bantun lah untuk beliau ni. Yeah. Kan? Jauh-jauh dari Kuala Lumpur ya. Untuk Diani lah ya. Kapal berlabuh di Tanjung Pura. Bunga melati di dalam tasik. Elok rupawan merdu suara. DJ Diani mesti ke klasik.
22: Terima kasih banyak. Ewa.
5: Beliau ni DJ klasik. Ini banyak pen-pen kita dari klasik.
3: Rupanya dah lama.
22: Betul sebenarnya.
3: Mencermati.
22: Saya memang mengendalikan dalam segmen Mestika Klasik 2 petang hingga 6 petang.
5: Petang hingga 6 petang eh.
22: Baik. Kita nak jual teruslah. Boleh eh? Saya dulu sabar bang. Abang berdebar pula. Sabar saya jual dulu dengar ya. Pagi raya makan ketupat. Nasi himpit, kuah kacang saya hidangkan. Jika daging korban sudah didapat. Dah dapat belum?
2: Belum.
22: Belum. Okey. Apa yang akan tuan lakukan?
5: Belum dapat lagi, tunggulah sikit. Sabar.
22: Baik, saya tunggu.
5: Sabar, saya balas ya. Daging korban dibawa pulang. Kalau dapat ni ya. Disimpan rapi di dalam peti. Kalau dimasak gulai dan rendang bertambah nikmat, berbagi rezeki.
22: Jangan lupa bagi rezeki sikit. Tadi kata tak dapat kan? Dah dapat bagi saya.
2: Tak tahu.
3: Nak minta dibagi juga daging kurban ni.
2: Mau juga. Diam-diam nikam.
3: Belum
2: bagi rezeki lah tu ya.
3: Silakan Bang Aril. Untuk dapat menjual.
5: Pantun dari saya.
22: Silakan.
5: Kaabah mulia menjadi tujuan umat berkumpul tanpa berbeda. Wahai Diani, cuba jelaskan makna haji menyatukan sedunia.
22: Baik, saya belilah pantun Abang Aril. Abang dengar ya. Haji menyatukan hati manusia tanpa memandang bangsa dan rupa. Dalam ihram semua setara. Umat bersatu di hadapan Yang Esa.
2: Amin. Alhamdulillah. Baik, terima kasih
3: Bang Aril dan juga Kak Diani.
2: Juga Kak Diani dari RTM ya.
3: Betul sekali semua kita.
2: Balik.
3: Untuk dapat pergi ke Tanah Suci Mekah, Kota Batam nampak berseri, Batam Madani, Batam yang indah. Semoga kita ada jodoh, ada rezeki dapat bertamu ke rumah Allah.
2: Amin. Ya rabbal alamin. Baiklah kalau begitu, Aisyah kita masih ada untuk putaran kita terakhir ya.
3: Putaran ketiga kami persilakan untuk Abang Neldi dari RTB.
2: Kami ya Bang Nedi.
23: Baiklah, seterusnya kalau dari sini saya akan berpantun daripada pemantun RTM. Saya akan berpantun dengan Nazri.
2: Sabar. Jangan.
23: Bawa tenang.
22: Belum panggil lagi.
2: Salaman. Maaf. Raya.
5: Oh, boyfriend baru Julia ya.
2: Bukan baru. Sementara.
23: Aku rasa kau sudah rasa menyesal sekarang kan? Pasal tu aku tinggalkan Julia.
2: Julia ke depan. Biar dia orang fikir balik.
23: Julia, sini.
2: Sini.
23: Sini, Julia.
2: Ya.
23: Sekarang kau pilih.
2: Yang mana?
23: Antara Malaysia atau Brunei.
3: Pilihan yang sulit, Julia.
24: Susah ya.
2: Yang mana, Julia?
24: Yang mana, Bang? Yang mana? Oh, katanya yang baju merah.
3: Yang baju merah?
24: Oh. Julia.
2: Yang baju merah.
24: Dah apa punya?
22: Oh, dah ada punya.
2: Tak apa. Saya ada kota 4. Okey, baik. Terima kasih. Raya.
3: Kebersamaan. Tak boleh sampai bermarahan. Baik, dipersilakan.
23: Pasal Julia tu belakang kira.
2: Tak apa nanti.
23: Nanti kita bincang ya. Okey, kita pantun dulu. Okey. Pantun pembuka.
2: Baik.
23: pagi hari naik kereta sambil memandu menggosok gigi. Apa pelik memandu gosok gigi?
20: Bahaya itu.
23: Mendengar suaranya memang sudah lama. Baru sekarang bersua dengan Abang Nazri.
4: Yeah.
10: Pagi hari tengok Didi. Oh di inilah dia Didi.
23: Abang.
11: Tu kerat dia.
23: Abang okay. Nazri panggil saya Didi. Nama saya Neldi.
10: Ya, nama Neldi.
23: Ha, dekat kau nama aku Didi. Didi tak apa. Satu-satu. Ni Didi. Didi. Ha. Ni Didi and friend.
11: Macam kartun-kartun pula. Okey.
20: Okey, sila-sila.
23: Silakan. Kita pantun ya, pantun. Balik pantun.
10: Okey, pantun-pantun.
23: Malam takbir nampak semarak, bergema sampai di pagi raya. Jikalau Nazri orang yang bijak, apakah haji sebagai panggilan jiwa?
10: Oh, okey. Saya balas ya. Langkah diatur menuju Kaabah. Niat disusun penuh tawaduk. Pergi haji, panggilan Allah. Bersihkan jiwa, beribadah khusyuk.
23: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nampak kita bertaubat sangat sekali. Tadi berebut.
10: Baik.
11: Sekarang harus seimbang.
23: Silakan.
11: Harus seimbang.
23: Akbar. Okay.
11: Silakan Abang Nazri.
10: Baik. Tanjung Pinang si Pulau Bintan. Tempat wisata jadi idaman. Bagaimana memanai pengobanan agar tenteram dalam kehidupan?
23: Baiklah saya jawab. Sebelum Syawal bertemu Ramadan.
10: Oh lama dah tu.
23: Amal ibadah kita tingkatkan. Bukan sekadar harta yang dikorban. Hidup dan jiwa kami serahkan.
20: Alhamdulillah, terima kasih.
11: Alhamdulillah, terima kasih
20: sekali lagi buat Bang Nazri. Ya.
23: Nampaknya kami sebagai jejaka terpaksa berkorban. Kami akan pulang ke negara kami dan meninggalkan Julia.
11: Okay. Oh. Tak apa. Karena berarti Julia bang, akan terus dijaga oleh Bang Syarudin dan juga Bang Ariel. Ya.
20: Titip, tadi titip, dia kata titip, berkorban dengan perasaan.
11: Ya.
20: Ya. Baiklah, kalau begitu kita nak panggil selanjutnya dari RTM. Kami silakan.
11: Yang persilakan ya. Kepada
20: Abang QQ.
12: Saya.
11: Nampaknya yang dipilih nampaknya.
20: Ah, sila, sila, sila.
12: Saya, ambil, saya ambil berkat dulu boleh?
11: Boleh.
20: Baik.
11: Ambil berkat.
13: Ada makna tu Abang Q.
20: Kena izin dulu. Kena izin dulu dengan kanda-kanda beliau. Eh.
12: Sebab Aisyah dah kata akan dijaga orang berdua.
20: Oh, oh.
11: Setelah sepeninggal daripada Bang Nazri dan juga Bang Neldi kan?
20: Okey, sila, sila. Q.
12: Saya mulakan dengan menjemputnya dululah. Ya. Hendak ke Batam menaiki feri, membawa barangan penuh di tangan. Suara arar air memikat hati, sudikah Julia menyambut undangan.
20: Ini undangan dia lain lagi agak-agak ya. Sila Julia.
13: Izin bang.
23: Ya ini peluang terakhir kamu ini.
11: Laju, laju.
23: Peluang terakhir.
11: Dia orang dah tinggal Julia. Yang ini aja depan mata.
13: Sisa satu.
11: Sisa satu depan mata.
12: Sudah tinggal kan? Lupakan mereka.
13: Sedih saya.
11: Julia ni nak banyak juga rupanya eh. QQ saja.
13: Okey. Iya kenapa bang?
12: Hah?
13: Kenapa?
12: Kalau ikutkan tu abang nak menjual sesuatu.
13: Oh, nak berjual.
12: Ya. Yeah.
13: Sedap rasa si ikan bawal. Makannya pula di Pulau Bali, jauhnya.
12: Oh, jauh. Jauh tapi seronok.
13: Kalau memang Tengku Amril nak menjual? Adinda Julia siap membeli.
12: Allah. Terima kasih.
13: Sama-sama. Jadi, Adinda.
20: Adinda lah kau.
13: Betul.
12: Jadi tak nak buang masa, abang pun nak menjual, banyak lagi kerja kita boleh buat.
13: Betul.
12: Pagi cerah terbit cahaya, angin laut darilah barat. Hendak meraih makna Idul Adha, apa hidup yang perlu dibuat?
13: Apa yang perlu diperbuat? Okey. Jawab sekarang.
12: Kalau ikutkan sekarang. Sebab abang dah tanya tu Idul Adha dah mengikut dah Indonesia.
13: Oh, Bang Nazri dah. Tunggu Bang Nazri ya.
10: Ya saya.
11: Tunggu. Silakan Julia.
13: Jika berkorban sepenuh iman, sabar dan ridho jadi pegangan. Setiap ujian jadikan latihan untuk mendekatkan kepada Tuhan.
12: Allahu Akbar. Alhamdulillah.
13: Alhamdulillah.
12: Lihat kali ini pun alhamdulillah.
11: Alhamdulillah. Silakan Julia.
13: Saya jual lagi ya. Beli ya.
12: Insyaallah.
13: Sebelum saya beli, boleh pantun lagi tak?
12: Silakan.
0: Julia.
24: Sikat ya.
0: Sikat Julia.
2: Julia kata nak minta apa selain pantun? Cakap je.
0: Minta hati.
24: Suka ikan tenggiri. Tak tahu agaknya. Tahu.
20: Tahu. Kalau buat asam pedas.
24: Tahu ya. Sedap, okay. Sedap rasa ikan tenggiri.
20: Oh betul.
24: Dimakannya pula di waktu pagi. Mm-mm. Apa makna Idul Fitri kalau tiap tahun saya masih sendiri?
2: Q itu kode itu ya.
0: Pas kalau ke rumah tetangga ditanya nih, mana pasangan Julia gitu ya.
24: Oh
0: iya,
24: yeah, sila. Okay.
20: Wah, yang inilah.
24: Q jangan lupa ya, saya di sini tadi mau
2: jangan mau pilih ikan lain.
24: Saya sabar, saya di ujung-ujung. Yeah, yeah, sabar.
20: Kita kan ada.
24: Sabar ya.
20: Kita okay. Kan serumpun ya. Empat tu apa nak cukup kan satu lagi? Saya jawab ya yang tu dulu.
24: Boleh.
20: Hantar korban ke tengah desa, daging diagih sama dirasa. Biar sendiri di hari raya, asalkan kasih yang Maha Esa.
2: Betul.
24: Oh, Masya Allah.
2: Tak apa Julia, sorang-sorang, asalkan apa yang punya merah selalu ada.
24: Baiklah, terima kasih ya. Saya jual ya.
20: Silakan.
24: Rukun agama jadi pegangan. Hidup terarah, penuhlah makna.
20: Betul.
24: Wahai Tengku Amril, beri jawaban. Apa arti dari pengorbanan?
20: Oh, betul, pengorbanan ni banyak eh? Jadi sudilah saya beli ni ya.
24: Beli.
20: Ke Pulau Riau indah berseri, pantai indah putih pasirnya. Pengorbanan mendidik hati nurani, hidup penuh kasih sesama manusia.
2: Alhamdulillah.
0: Terima kasih Julia dan juga Abang Q.
2: Dari RTM ya. Betul Aisyah, seperti mereka
20: berdua. Pompang tak ada.
0: Pompang dah balik dah.
20: Sudah. Aduh.
0: Dah petang.
2: Okey baiklah. Yang terakhir kami silakan
0: kepada Dayangku Rahmah.
2: RTB dan
24: saya kira. Saya mohon ya Abang Q.
20: Silakan.
2: Boleh sila.
24: Tadi sudah dipilih, Julia sudah ditinggalkan. Ini saya rasa saya tidak meninggalkan Abang Q lah.
20: Allah.
0: Dia
20: tinggalkan.
24: Jadi ambil baju dalam lemari, bajunya pula bermotif garis. Saya menjual pantun dengan RRI. Bayang Udin tinggi dan hitam manis.
20: Hewa. Ya, tak apa, saya bagi.
2: Bagi selamat ya.
20: Baru puji tadi tu.
4: Gaut.
24: Boleh cancel.
4: Siapa nyebut balik tu? Aduh, dia nyebut hitam manis tadi kan?
24: Yeah.
4: Oh, yalah, terima kasih sudah puji saya walaupun kadang saya tengok cermin pun seram.
0: Oh, takut tengok diri sendiri rupanya.
4: Oh, takut.
0: Okeylah.
4: Malulah langsung. Ha, kata dia kan.
0: Okay, silakan Dayangku.
4: Saya panggil Adinda ke Puan?
24: Mana-mana pun. Panggil
20: saya. Ha. Mulai bulu
4: ni. Baik.
24: Panggil sayang lah.
20: Saya tak boleh terima benda ni.
0: Sabar. Ni tak habis ni.
20: Tak kacau lah.
4: Sila.
2: Sila.
24: Saya menjual ya.
4: Baik, sila Puan Dayang.
24: Takbir raya sudah menggema. Moga hidup meraih berkah. Aidil Adha sudah pun tiba ni bang.
4: Ya saya.
24: Kenapa abang tak datang ke rumah?
0: Kenapa bang Syarudin tak datang ke rumah bang?
4: Saya tak datang ke rumah. Mak, ini okay. Kalau dia tanya bila abang datang ke rumah, sini saja jawabnya. Memang indah jembatan Barelang. Petang hari warna keemasan. Niat hati hendaklah nak bertandang. Ya, macam mana lah, masih jadi panitia kurban.
0: Oh, jadi panitia kurban. Okey.
24: Baik, saya jual ya bang. Salah, bukan abang yang menjual.
4: Saya pula yang nak jual. Sayang pula yang beli.
24: Silakan sayang.
4: Okey, alamak silakan.
20: Tak fokusnya. Lagi tak fokus. Saya dah tahu hati, tak nak lah. Biarkan saja lah. Saya nak mencari Julia tadi.
4: Baik. Berbaju kurung, kainlah katun. Di pagi raya nampak sekata. Layaknya serai kita serumpun. Bagaimana Idul Adha satukan kita.
24: Boleh saya membelinya bang?
4: Boleh.
24: Habis raya. Sayang.
4: Habis raya bekas.
6: Cahaya pagi menyentuh rasa.
8: Iya saya.
6: Takbir bersatu di dalam doa. RRI, RTM, RTB sehati sejiwa. Saudara serumpun satu selamanya.
8: Insya Allah.
9: Insya Allah. Terima kasih sekali lagi. Luar biasa ya.
14: Baik, okay. Kalau kata terakhir tadi, kalau kata dayangku saudara serumpun satu selamanya. Kalau jalan rumah Cik Nyonya hari hujan badan pun basah, saudara serumpun satu selamanya, ikatan persaudaraan takkan pernah terpisah.
9: Betul sekali, dan juga kami ucapkan terima kasih RTM, RTB dan juga RRI selaku tuan rumah. Burung merpati terbang sekawan hingga perendah di pokok dahan. Hari Idul Adha kita rayakan, salat dan hilap mohonlah dimaafkan.
14: Sungguh molek baju kebaya dipakai puan cantik jelita. Adat berpantun, warisan budaya tetap lestari

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk juru hebah dan juga pemantun kita ya, yang sudah memeriahkan untuk pantun tiga serumpun.
2: Iya, wah seru sekali Hana ya.
1: Iya, tadi tentang pertamanya persahabatan, lalu tentang Idul Adha. Wow. Ya,
2: jual beli pantun ini adalah salah satu budaya yang ada di tanah Melayu ya, yang juga memang harus dilestarikan. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Ya, terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan dan juga sudah datang. Semoga terhibur. Sebenarnya banyak teman-teman yang tadi merasa terhibur ya dengan pantun ini. Semoga setelah ini masih banyak lagi acara-acara seperti ini. Dan adik-adik yang mungkin tertarik ingin berpantun, boleh mencoba ya, karena kita juga ada lembaga adat Melayu ya di sini. Jadi tidak ada salahnya untuk mencoba berpantun, karena berpantun tidak harus terlalu serius. Tadi bisa juga banyak hiburannya dan banyak menyenangkan orang.
1: Seperti tadi ada jenakannya yang membuat lucu begitu, tertawa bersama ya. Baik. Betul. Langsung saja Yudis.
2: Ya, karena kita masih ada satu penampilan lagi nih, jangan kemana-mana karena Malai Kusik masih akan menghibur kita. Tapi kita akan akhiri dulu, kita akan tutup acara hari ini dengan pantun pastinya. Saya sudah menyiapkan pantun.
1: Yudis saja yang berpantun ya sebagai penutup untuk
2: bagaimana
1: hari ini.
2: Bagaimana kita gak jual beli ya?
1: Tidak usah lah, cukup kayaknya ya. Kalau saya jual beli nanti saya yang bingung. Jadi silakan Yudis.
2: Oke, kayu sepeda hingga berpeluh.
1: Ewa.
2: Dari Nongsa ke Batu Aji.
1: Ewa.
2: Kami haturkan jari 10, sampai jumpa dan sampai bertemu lagi.
1: Saya Hana Panjaitan.
2: Dan saya Yudhistira Kepaksi. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Palestina. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian, beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Tepat pukul 15:55 waktu Indonesia Timur, saatnya Tora ikuti kumandang azan asar wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili kru yang bertugas pada sore hari ini, kami sampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar.

0: Alhamd.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha. Torang badangdut, dangdut torang punya.
2: Hanya itu Pemprov Maluku Utara turut menyiapkan bantuan jaminan hidup bagi pasien rujukan dari kabupaten kota ke rumah sakit.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tabea Sobajo, sahabat budaya. Toram mau kudapa lagi di acara kesayangan Toram bersama Toram Badandut, Dandut Toram punya. Untuk edisi hari ini Rabu 27 Mei 2026 bersama dengan Tasnim. Sore ini sahabat budaya sampai nanti di jam 5 ya. Baik, selamat berlebaran sahabat budaya. Mohon maaf lahir batin untuk dorang semua yang saat ini lagi melaksanakan ibadah haji, juga ibadah kurban juga sahabat budaya. Semoga selalu diberikan keberkahan ya. Yang lagi bersilaturahmi kepada keluarganya, semoga selalu diberikan kebahagiaan dan keharmonisan dalam keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat budaya, Toram buka lain telepon untuk dora semua yang mau bergabung. Silakan bisa deringkan di 3126518 ya, 082195266695. Baik, Toram terima dulu yang bergabung sore ini. Oke, ada siapa dan di mana? Halo Toram Badandut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita orang Badandut, Dandut kita orang punya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Junaidi di Ambon Manise.
1: Iya.
0: Selamat berlebaran ya, Pak Junaidi.
1: Ya, bagaimana?
0: Selamat berlebaran.
1: Selamat sama-sama.
0: Siap. Ada kurban kah di sana? Dapat kupon?
1: Sudah selesai.
0: Dapat juga Pak Junaidi?
1: Sudah, sudah.
0: Oke, aman terkendali kalau begitu.
1: Aman terkendali.
0: Oke, kalau daging sudah apa berarti lagunya harus dapat. Mau lagu apa ini Pak Junaidi?
1: Rena, Rena, Rena.
0: Oke, Rena, Rena.
1: Iya.
0: Oke, mau salam-salam dulu. Salam lebaran juga silakan.
1: Selamat sore dan selamat merayakan Hari Idul Adha ya. Maaf lahir dan batin ya. Bersama keluarga dan operator sekalian. Ada Bu Ama Kuai Padilia Bu Iting, Bu Abdu. Ya, pemutih semua yang ada di Dore, selamat selamat merayakan ya. Idul Adha, maaf dan batin ya. Pak Haji Mangga Dua bersama keluarga Haji Halil juga di sana ya. Selamat, selamat mengadakan Hari Idul Adha, maaf dan batin bersama Mbak Inda, ya kegale Ibu Inda dan Bimo Ibu Inda juga di Kelabah ya. Masih-masih bersyukur keluarga. Selamat mengadakan Hari Idul Adha, lahir dan batin, maaf dan batin juga ya. Ada Ibu Farida juga yang ada di Ampana. Ibu Farida di Ampana ya. Selamat sore dan harapan sehat. Selamat sore di Lada. Lalu Mas Galu yang ada di Jawa Timur juga sama. Juga ada Purnama Sari, Pak. Lalu Pandi Batan juga. Lalu kemudian ada Alwahin juga di Kalimantan Timur ya. Selamat sore dan harapan sehat. Selamat merayakan Idul Adha. Lalu kemudian Bunda El juga di Manado, harapan sehat. Kita juga di sana, harapan sehat. Haji Jafar juga Buntahir. Lalu kemudian Paleo juga masing-masing alamat. Selamat merayakan Idul Adha lagi. Lalu kemudian ada siapa lagi? Semua sudah ya.
0: Oke, siap.
1: Bung Atis ya, Otis ya, Bung Otis yang ada tinggi dan cerbukan. Bang Ono juga yang ada di sana di Salmaira Barat. Dapat salam dari Pak Yudani. Selamat menikmati Idul Adha.
0: Oke, okay, baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Pak Junaidi di Ambon ya. Baik, Toram terima lagi. Halo Toram Badandut.
2: Iya, halo Toram Badandut. Dandut Toram punya Tasnim.
0: Dandut Toram punya. Iya, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Dika di Taliabu. Gimana jaringannya sudah jadi?
2: Iya,
0: aman ya. Oke, baiklah kalau begitu.
2: Enggak ada yang nanya-nanya.
0: Oke, siap. Mau dengar lagu apa ini?
2: Iya, lagunya dari Isi Nurjana, Selalu Untukmu.
0: Selalu Untukmu. Selalu untuk siapa nih? Untukmu yang mana?
2: Iya, untukmu yang bahkan semua RRI Ternate.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Mau salam-salam dulu, silakan Dika.
2: Salam-salam pertama buat Kak Tasnim yang lagi bersugih. Selalu terus salam Jambi, salam Tira Binal Aik ya, buat Tira, muka sihat selalu. Bunda Saja, Kak Sari, Ibu Farida, Abang Ono, Kak Ayu Masohi, Ibu Natalia Ciguria, Bunda Sofi, Mama Eba bersama Pak Haji, Bang Nasrun, Pak Widi, Bang Akhir, Bang Leko, Pak Rahim.
0: Halo Dika.
2: Dan buat semua aja Kak.
0: Oke, siap.
2: Di dalam aja kamu.
3: Halo, selamat sore Bang Taslim.
0: Oke, selamat sore Bang Andi. Silakan salam-salamnya.
3: Ya. Terima kasih. Saya salamnya pertama-tama buat Bang Taslim. Selamat bahagia.
0: Amin.
3: Diberikan panjang kemurahan rezekinya. Dipanjangkan umurnya bersama keluarga besarnya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin Bang Taslim.
0: Iya, mohon maaf lahir batin juga Bang Andi.
3: Iya, terus salamnya buat Dika tadi, terima kasih salamannya Dika. Semoga Dika juga di sana sehat-sehat, baik-baik saja bersama keluarga. Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin ya Dika ya. Terus buatnya Suai, Kebuce, Bunda Ustazah, Pak Andi Alfarid, Bunda Farida, buat semuanya sajalah dari A sampai Z, Bunda Natalia juga dari A sampai Z. Terima kasih Bang Taslim.
0: Saya siap. Dapat lagu
3: tidak?
0: Kenapa?
3: Saya dapat lagu enggak?
0: Tidak dapat lagu. Okay. Orang ketiga ya. Oke, okay, baiklah.
3: Oh iya. Bangku.
2: Iya.
0: Oke, okay, siap.
2: Buat orang Jambi aja. Semoga terhibur.
0: Iya, baik.
3: Terima kasih.
2: Oke, buka mata sore. Assalamualaikum. Orang Bedangdut dan orang punya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya sahabat budaya, dari Dika di Taliabu bersama dengan Bang Andi di Jambi. Baik ya, tadi Pak Junaidi juga sudah bergabung sore ini ya, dan Toro masih terima yang bergabung di 3126518 ya, ataupun di 0821-95-26-6695. Untuk line WhatsAppnya kalau via telepon belum bisa diterima ya, Toro terima di via WA chat ya. Chat saja sahabat budaya untuk menyampaikan pesan salam-salam ataupun selamat lebaran gitu ya, Tora akan bacakan. Tapi kalau request lagu harus melalui telepon ya. Itu sudah menjadi aturannya sahabat budaya. Baiklah, Tora dengarkan dulu lagu Rena-Rena ya dari Muksin Alatas. Requestan dari Pak Junaidi di Ambon ya. Dan juga lagu berikutnya ada Ike Nurjana, Selalu Milikmu dari Dika di Italia. Baik sahabat budaya, Tora akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Toram Badangdut, Dandut Toram Punya.
4: Badangdut.

0: Dangdut. Dangdut Torang Punya.
1: Balik lagi di Torang Badandut, Dangdut Torang Punya. Sahabat budaya, sore hari ini ya Torang so hadirkan lagu-lagu requestan. Tadi yang so bergabung ada Pak Junaidi, kemudian ada Dika di Taliabu, dan juga Bang Andi di Jambi ya. Saatnya sahabat budaya Torang mengundang Dora semua untuk kembali bergabung di 3126518 ataupun di 082195266669 ya. 95 gitu ya sahabat budaya. Untuk lain telepon via teleponnya belum, lain WhatsApp via teleponnya belum bisa terhubung ya sahabat budaya, sementara masih kayak masih diperbaiki ya. Dan untuk sahabat budaya yang ingin salam-salam, langsung saja di Pro4 Ternate WhatsApp-nya, di chat chattingan ya Pro4 Ternate. Untuk requestan lagu nanti di line telepon sahabat budaya. Torang menyapa dari Ibu Farida di Palu yang sudah bergabung sore ini. Assalamualaikum Torang Badandu, Dandu Torang Punya. Request lagu dari Samila Cahya. Nanti lewat telepon juga boleh ya Ibu Farida di Palu. Salam sehat untuk semuanya, untuk penyiar salam bertugas, selamat, salam sehat. Oke, dan selamat berlebaran Ibu Farida di Palu bersama dengan keluarga tercinta. Semoga selalu sehat, bahagia bersama dengan keluarga di sana ya. Baik, turun terima lagi yang bergabung sore ini. Halo Torang Badandut.
2: Datang padang dulu, selamat sore.
1: Ya selamat sore Nona Fika di Ambon. Eh di Ambon, selamat di Manado. Iya ingat-ingat Ambon manis nih. Padahal orang Manado kok ani Nona Fika. Iya siap. Kabarnya bagaimana hari ini Nona Fika? Sehat bahagia.
2: Bahagia.
1: Ah, oke, siap kalau begitu. Lagunya mau lagu apa nih? Nona Fika. Diulangi boleh Nona Fika lagunya?
2: Cintaku
1: digusur.
2: Digusur. Menggusur, menggusur.
1: Iya, cintaku apa? Digusur ya.
2: Iya.
1: Kenapa digusur? Emang ini ya, bangunan digusur ya. Dari Rano Karno, ya, cintaku tergusur. Ya. Oh, tergusur.
2: Iya.
1: Oke, ya. Baiklah kalau begitu. Mau salam-salam dulu, silakan.
2: Wahyat Toto.
1: Tasnim.
2: Amin. Salam sehat
1: aman lagunya. Ya, selamat sore Nona Fika di Manado, sahabat budaya. Torang masih terima, silakan sahabat budaya untuk bergabung sore ini. Deringkan lagi di 3126518 082195266695 sahabat budaya. Di WhatsApp menyapa orang di chattingan ya, sahabat budaya di 0853 9853 3951. Sore ini sahabat budaya, sekali lagi selamat berlebaran ya, selamat menjalankan ibadah kurban ya, dan juga bagi torampe mama-mama, torampe tete nenek, yang kakak adik yang sementara lagi menjalankan ibadah haji di tanah suci, semoga selalu dimudahkan ya. Torang doakan semoga dorang pulang ke tanah air dalam keadaan yang sehat ya, dan menyandang predikat haji yang mabrur, amin ya rabbal alamin. Dan selamat menikmati minum teh sore juga sahabat budaya ya, walaupun suasana lebaran identik dengan kue dan minuman-minuman lain ya, tapi sore-sore begini tetap harus teh dan kopi untuk menemani sahabat budaya bersantai ya, sambil mendengarkan siaran Perempat Ternate ya. Baik, dan pastinya sore ini yang sobat gabung juga syukur dofu ya, yang sudah mendengarkan siaran Perempat Ternate, semoga selalu diberikan kesehatan dan juga kelimpahan rezeki, bahagia selalu ya, semoga keluarganya selalu harmonis ya sahabat budaya. Baik, toran dengarkan lagu dari Rano Karno ya, Cintaku Tergusur ya, requestan dari Nona Fika di Manado, sahabat budaya.

0: orang Badangdut.
1: Torang Badangdut, Dangdut, Torang

0: orang Badangdut.
1: Syukur Dovo Doran terus bersama dengan Perempat Ternate di 95,1 FM, aplikasi RRI Digital dan juga lewat streamingnya Perempat Ternate. Dan masih bersama dengan Tasnim di Torang Badandut sore hari ini ya, sahabat budaya, sampai di jam 5 sore ya. Dan Torang masih punya durasi yang cukup ya untuk sahabat budaya kembali bergabung di line telepon 3126518082198219.

0: juga masih dilakukan ya sahabat budaya, dan pastinya ngonipe kupon juga so siap ya. Kalau lebih kasih kabari sahabat budaya ataupun yang lagi mau masak daging, boleh panggil torang ke sana Bapak Siarjo ya. Baiklah sahabat budaya, torang terima yang bergabung sore ini, ada siapa deng di mana? Halo, torang badandut.
1: Halo, torang badandut.
0: Dandut torang punya, torang PKI di Puncak Jaya Wijaya. Hari ini ya, kabarnya bagaimana, Ko Ai dan keluarga?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Lebaran bagaimana, Ko Ai? Aman?
1: Ya, lebarannya aman-aman.
0: Aman-aman saja. Selamat berlebaran ya, Ko Ai ya. Mohon ya, maaf lahir batin. Tapi juga ini, salam di keluarga juga.
1: Ini belum terbagi nih.
0: Oh, belum. Tapi sementara lagi di ini dilaksanakan ya, pemotongan.
1: Sementara lagi masih ini, sementara masih kentara.
0: Oke, baik. Ya, dan sore ini Ko Ai mau dengar lagu apa nih?
1: Mau ucapan dulu.
0: Oke, silakan. Ya, siap.
1: Oke, mau minta lagu ini. Lagu dari Bang Roma, Mutiara Hidup.
0: Mutiara Hidup.
1: Ya.
0: Oke, baiklah. Ya, silakan salam-salam ya, dulu Ko Ai buat.
1: Salam hormat, fantasi bareng operator juga, harapan sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus ada Bang Din, Ipin juga, Buce, Bang Abdu juga, harapan sehat. Minal Aidin wal Faizin. Bang Mainda juga, Minal Aidin wal Faizin. Bung Otis, ada Pak Yasin juga bari Mama Ufa. Oh, harapan sehat, Minal Aidin wal Faizin. Mini, Aka juga, harapan sehat selalu. Oh, Mafiat, ada Bung Tahir. Oh, Andi Batam, Andi Batan, Adi Jambi, harapan sehat, Minal Aidin wal Faizin. Ada Bunda, oh, ada Ciguria di Jakarta, ada Bang Rahim di Kutai Kartanegara, ada Bunda Frida, Minal Aidin wal Faizin, harapan sehat selalu. Ada pun nama Sari, Bunda El, Bunda Natalia, Nona Tika juga, Dika, Dita Jabu, harapan sehat. Ada Pak Junaidi, Pak Junaidi dan Aidin Marfaji, harapan sehat. Oke, Bang Taslim.
0: Oke, siap.
1: Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Ko Ai di Puncak Jaya Wijaya. Selamat berlebaran. Semoga sehat selalu di sana bersama dengan keluarga tercintanya Ko Ai. Baiklah, sahabat budaya masih toran terima ya. Di 312615182821952666. Barangkali satu penelpon terakhir ya, sahabat budaya, dan juga lagu terakhir gitu ya, sahabat budaya, untuk pilih satu lagu terakhir. Silakan 312615182821952666. Baiklah, kalau begitu toran dengarkan dulu sahabat budaya untuk sore hari ini lagu Mutiara Hidup dari Roma Irama ya, requestan dari Ko Ai ya. Sahabat budaya, nanti toran akan hadirkan ya untuk lagu terakhirnya sahabat budaya. Tapi toran coba dulu angkat telepon ya dari line WhatsApp, semoga bisa terhubung di udara. Baik. Ya, halo. Halo, halo, halo. Oke, dan ternyata belum bisa terhubung ya. Baiklah, Mama Indah nanti dicoba lagi sahabat budaya. Mama Indah boleh alihkan di GSM ya 082195266695 ataupun menyapa orang di WhatsApp juga boleh, silakan. Mau salam-salam juga silakan ya untuk Ko Ai ataupun teman-teman pendengar lainnya ya, sahabat budaya. Torang hadirkan dulu ya lagu Mutiara Hidupku dari Roma Irama, requestan dari Ko Ai di Puncak Jaya Wijaya.

Ya, sahabat budaya mutiara, hidupku dari Roma Irama sudah terhadirkan ya untuk Ko Ai di Puncak Jaya Wijaya. Semoga bisa terhibur sore hari ini. Dan syukur doful semuanya yang sudah bergabung sore ini, sahabat budaya. Semoga dorang semua selalu diberikan kebahagiaan dan kesehatan luar biasa. Baik, dan terima kasih yang sudah mendengarkan siaran Perempat Ternate ya di 95,1 FM ataupun di aplikasi RRI Digital atau di streamingnya Perempat Ternate ya. Dan syukur doful semuanya, selamat berlebaran, selamat berkurban juga sahabat budaya. Semoga segala amal ibadahnya, hari raya kurban, ibadah kurban ya, dan ibadah-ibadah lain di bulan Zulhijjah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Torang hadirkan lagu terakhir kita sahabat budaya. Ya, Hujan Pengantin dari Tuti Wibowo sebagai lagu terakhir kita sore hari ini ya di edisi Rabu 27 Mei 2026 di Torang Badandu dan di Torang Punya. Saya Tasnim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Tabia Subajo.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita, berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi info wisata dan juga kuliner.
2: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa, hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan. Atau, nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana, mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM? Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

17 menit berlalu peringkat dari pukul 17 sore. Untuk Anda yang masih bersama kami sore ini di Ternate Sore, dengan persembahan lagu-lagu yang kami hadirkan sambil Anda menikmati suasana sore di rumah ya. Baik, suasana sore, sudah menjelang di pukul 18 ya. Sepertinya mentari sore-sore begini, mentari yang keluarnya luar biasa. Tadi siang mendung ya, sekarang odoh, sudah hampir menjelang gelap. Nah, malah mentarinya makin terang begitu ya. Oke, ada baiknya saya informasikan untuk Anda bagaimana kondisi cuaca malam sehingga dini hari untuk wilayah Maluku Utara ya, khususnya kita di Kota Ternate. Dari BMKG Stasiun Geofisika Ternate yang menginformasikan bahwa nanti di malam hari umumnya berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Morotai, Jailolo, Ternate, Tidore, Wasilei, Oba, Weda, Patani, Bacan, Obi, Mangoli, Sanana, Taliabu, dan sekitarnya. Itu di malam hari. Dan nanti di dini hari umumnya berawan dengan potensi hujan ringan sampai dengan sedang, yaitu di wilayah Morotai, Loloda, Galela, Tobelo, Ibu, Jailolo, Batang Dua, Ternate, Tidore, Sofifi, Obi, Moti, Oba, Makian, Kayoa, Kasiruta, Bacan, Patani, GB, Bacan, Mangoli, terus juga Taliabu, Falabi Sahaya, dan sekitarnya. Untuk peringatan dini cuaca nihil, jadi sepertinya baik nih. Suhu udara 23 sampai dengan 28 derajat Celcius, kelembaban udara 80 sampai dengan 100%, angin bertiup dari tenggara ke barat dengan kecepatan 5 sampai dengan 40 km per jam. Peringatan dini gelombang untuk hari ini, dan Anda yang punya rencana untuk bepergian, waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat cuaca buruk. Tapi sore ini sepertinya baik cuacanya di Kota Ternate ya. Kita berharap daratnya juga baik, lautnya juga demikian. Tapi kadang-kadang beda loh ya. Daratnya bagus ya, di darat bagus, di lautnya ujub gelombangnya luar biasa begitu. Oke, tapi kita berharap perjalanan juga baik yang menikmati liburan untuk hari ini ya. Saya akan kembali bersama Anda dan saya akan berikan satu informasi ini mengenai bagaimana istilahnya tips lah begitu ya, memasak daging kambing agar empuk dengan aroma yang tidak menyengat. Karena berhubung hari ini hari raya Idul Adha, dan Anda yang sudah mendapatkan daging kurban ya di rumah masing-masing nih ya, nanti sebentar ini mic dari daging kambing ataupun daging sapi nanti kita jelaskan untuk Anda sebentar.

0: bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti
1: kau yang dulu jadi sekarang.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita?
4: Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, Sok Budaya Ngaret.
5: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Dan nanti Piala Dunia 2026 di Juni mendatang, Anda mengidolakan atau memfavoritkan di negara mana kira-kira ya? Oke, dan pendengar, sedikit tentang FIFA World Cup 2026 ini, tinggal menghitung hari ya. Di bulan depan, di turnamen sepak bola terbesar dunia ini dipastikan menghadirkan pengalaman berbeda sebenarnya bagi pencinta sepak bola Indonesia, karena mayoritas pertandingan berlangsung pada dini hari, pagi hingga nanti siang begitu ya. Edisi ke-23 Piala Dunia ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko dan juga Kanada, mulai 12 Juni hingga nanti 20 Juli. Sebanyak 48 negara peserta akan bersaing merebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Nah, sedikit laga pembuka ini yang perlu kami sampaikan ya, bahwa jadwal berlangsung di Stadion Azteca pada 12 Juni dini hari, mempertemukan tuan rumah Meksiko National Football Team menghadapi South Africa National Football Team. Sementara partai final akan dimainkan di MetLife Stadium pada 20 Juli. Format baru dengan 48 peserta membuat turnamen kali ini menjadi yang terbesar luas sepanjang sejarah FIFA. Tim peserta dibagi ke dalam 12 grup sebelum maju ke fase gugur mulai babak ke-32 besar. Begitu. Jumlah laga besar sudah tersaji sejak fase grup. Brasil National Football Team dijadwalkan menghadapi Maroko National Football Team, kemudian England National Football Team bentrok melawan Croatia National Football Team. Duel panas lainnya mempertemukan Argentina National Football kontra Algeria National Football Team serta Prancis National Football Team menghadapi Senegal ya. Bagi penonton Indonesia sendiri, jadwal pertandingan kali ini dinilai lebih ramah. Banyak laga dimainkan mulai pukul 12.00 hingga siang hari, sehingga penggemar sepak bola tetap bisa menikmati pertandingan tanpa harus begadang sepanjang malam seperti edisi-edisi sebelumnya ya. Kita berharap atmosfer FIFA World Cup di tahun ini diprediksi makin meriah dengan menggunakan stadion-stadion modern berkapasitas besar di 3 negara tuan rumah. Selain itu, format baru juga membuka peluang lebih banyak negara tampil dan menciptakan kejutan panggung dunia. Oke, ada Anda memfavoritkan yang mana? Ayo, negara mana kira-kira? Tapi ada beberapa pertandingan menarik di fase grup sebenarnya. Misalnya Juni itu ada Brasil versus Maroko, ada Belanda versus Jepang, Argentina versus Aljazair, Inggris melawan Kroasia, Prancis versus Irak, Uruguay melawan Spanyol. Oke, dan kita tunggu lagi saja ya. RRI juga akan bersama Anda meluncurkan yaitu Pesta Bola 2026. Jadi RRI menegaskan juga peluncuran program ini merupakan bagian dari transformasi penyiaran publik yang adaptif terhadap perkembangan zamannya. Melalui Pesta Bola 2026, RRI berharap dapat menjadi sumber informasi terpercaya sekaligus wadah hiburan yang menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas. Program Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan euforia sepak bola dunia langsung ke telinga pendengar di seluruh pelosok tanah air.

bertemu di ruang baru. Itu kata Barsena Bestandi. Untuk ada di sore ini masih stay tune bersama kami pagi, lagu-lagu yang mungkin membawa Anda menikmati suasana sore sambil duduk santai di rumah bersama keluarga. Aduh, apalagi yang salah lagi pergi bersilaturahmi ya. Oke, bicara tentang hari raya Idul Adha di hari ini, ada yang sebagian sudah mendapatkan daging kurban dan ada yang dapat sapi, kambing. Tapi saya sedikit mengulas tentang daging kambing dulu ya. Mengulas daging kambing ini memerlukan teknik tepat agar hasil masakan empuk dan tidak meninggalkan aroma prengus menyingat. Selamat sore dulu buat Mas Subiono. Apa kabar Mas Subiono, lagi di Madiun ya? Oke, semoga sehat selalu Mas Subiono ya. Lagi bersama kita juga untuk sore ini. Nah, daging kambing ini, cara pengolahan yang benar juga membantu menjaga tekstur daging tetap lembut ketika disajikan bersama berbagai hidangan keluarga. Jadi daging kambing memiliki yang namanya aroma khas yang sering bertahan meskipun sudah melalui proses memasak cukup panjang. Kondisi tersebut membuat banyak orang perlu memahami bagaimana teknik pengolahan tepat supaya aroma menyengat dapat diminimalkan secara maksimal. Nah, daging kambing mentah sebaiknya tidak dicuci menggunakan air sebelum dimasak maupun disimpan di dalam kulkas untuk menjaga yang namanya kebersihan dapur Anda. Langkah tersebut pendengar mengikuti anjuran dari USDA karena bakteri mentah justru dapat menyebar ke peralatan masak dan bahan lainnya. Jadi cara lain membuat daging kambing lebih empuk ialah yaitu Anda memotong bagian daging berlawanan arah dengan serat ototnya. Memotong searah serat justru membuat tekstur daging menjadi katanya keras dan terasa alot ketika dikonsumsi bersama keluarga. Penggunaan parutan nanas juga disebut efektif katanya membantu mengempukkan daging kambing sekaligus mengurangi aroma amis cukup menyengat. Nah, daging ini cukup dilumur parutan nanas secara merata kemudian didiamkan sekitar 1 jam sebelum mulai dimasak kembali. Katanya selain nanas, daun pepaya katanya juga dipercaya mampu yaitu membantu mengurangi bau khas kambing serta membuat tekstur daging semakin lembut. Daging kambing dibungkus menggunakan beberapa lembar daun pepaya katanya kemudian didiamkan sekitar 30 menit sebelum diolah kembali. Begitu ya. Begitu juga jeruk nipis katanya maupun lemon juga dapat dimanfaatkan untuk membantu menyamarakan aroma khas daging. Kambing ini ya sebelum diproses memasak dilakukan, air perasan jeruk dioleskan merata ke seluruh permukaan daging. Lalu didiamkan beberapa menit hingga benar-benar meresap sempurna. Penggunaan rempah seperti jahe, kunyit, bawang putih, dan cengkih ini membantu juga mengurangi bau kambing secara efektif saat dimasak. Daging juga dianjurkan dimasak menggunakan api sedang dalam waktu cukup lama supaya hasil akhirnya benar-benar empuk dan juga sempurna. Itu dia ya. Yang perlu kita bagi untuk Anda bagaimana tips memasak daging kambing agar empuk dengan aroma yang tidak menyengat. Informasi yang saya ambil melalui portal rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

All That's One itu dari SOB mendengar mengantar kita ke 52 menit berlalu dari pukul 17 sore. Dan sepertinya saya harus akhiri dulu untuk kebersamaan kita di Ternate sore ini ya. Saya sudah bersama Anda dari siang hingga menjelang di pukul 18.00. Selanjutnya jangan Anda lewatkan, ada informasi-informasi dari redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate dalam Warta Sore. Anda bersama nanti Maisara juga Bung Dani akan mengiringi Anda di Ternate Malam. Terima kasih ya, saya Roni, ada Mbak Dini, kami berdua harus pamit. Dan selamat menikmati waktu sore Anda, sekaligus saya ucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Sampai jumpa.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Ternate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Untuk Ternate sore lanjutan, saya Maya Sarah nantinya akan ditemani oleh rekan-rekan di pemancar kamera dan juga teman-teman operator yang berdinas malam hari ini ya. Tentunya masih di momen Hari Raya Idul Adha, Masya Allah. Namanya kalau Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Lebaran kurban gitu ya, hari raya daging ya pendengar. Apakah Anda salah satunya mungkin yang udah punya daging? Masya Allah, alhamdulillah, tentunya kita harus syukuri. Dan mungkin karena ada anak yatim piatu si Roni Sapan dan juga ada janda juga ya, mungkin yang kebagian dagingnya lebih, ada anak yatim piatu si Roni Sapan dan Maya Sarah, bisa dibagi-bagi juga ya untuk penyiar-penyiar kita. Waduh. Baik pendengar, jangan lewatkan ya untuk berbagai program. Dan jangan lewatkan juga nantinya pada pukul 18 atau pukul 6 sore waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sore, redaksi bidang pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Tetap bersama kami.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hairon 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Idul Adha 1447 Hijriah, Masjid Sigi Heku Kesultanan Ternate laksanakan penyembelian 6 hewan kurban. Perayaan Idul Adha 1447 Hijriah di Provinsi Maluku Utara berlangsung hikmat dan penuh kebersamaan. Ribuan warga memadati Masjid Raya Saful Hairat Sofifi. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui dari streaming di www.rri.co.id. Aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS. Pemancari 5 Abadi 88,5 MHz. Pemancari 5 Rotai di 93,6 MHz. Serta RRI Programa 4 di 95,1 MHz. Bersama saya Maisara, inilah warta berita selengkapnya edisi Rabu 27 Mei 2026. Berita pertama, saudara, Idul Adha 1447 Hijriah, Masjid Sigi Heku Kesultanan Ternate laksanakan penyembelian hewan kurban sebanyak 6 hewan kurban. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Merasabesi.
1: Penyembelian hewan kurban di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 yang dilaksanakan di Masjid Sigi Heku Kesultanan Ternate, Kecamatan Ternate Utara, berlangsung aman dan lancar. Ketua Panitia Hewan Kurban Masjid Sigi Heku Kesultanan Ternate, Ilham Haji Safi, saat dikonfirmasi RRI mengatakan, proses pemotongan berlangsung dengan tertib dan melibatkan sejumlah panitia serta petugas masjid. Sementara untuk hewan kurban yang disembeli ini, ada sebanyak 3 ekor sapi dan 3 ekor kambing.
2: Untuk penyumbangnya, kalau sapi, satu dari saya pribadi sama keluarga, sama Haji Juma, 2 ekor. Terus kambing itu ada Pak Hamid dari Kulon Cucu, sama ada pengusaha, entah dari mana hamba Allah lah, ada 2 ekor. Penyalurannya ke fakir sama kalau bisa ada janda, ada mu'alaf, yatim piatu, ya. Pokoknya ke mustahak dulu lah, seputaran Akihuda sama dufa-dufa sih.
1: Disentil apakah ada bantuan hewan kurban dari pemerintah, Ilham menyatakan selama Hari Raya Idul Adha sampai saat ini, belum ada bantuan hewan kurban baik itu dari pemerintah kota, pemerintah provinsi Maluku Utara, bahkan dari pemerintah pusat. Dengan harapan di Hari Raya Idul Adha tahun mendatang akan ada penyaluran hewan kurban dari pemerintah di Masjid Sigi Heku Kesultanan Ternate.
2: Di sini dari tahun ke tahun tidak ada dari pemerintah provinsi maupun pusat maupun kota. Dan kalau saya mohon, kalau bisa, jangan cuma Masjid Cim di Kampung Makassar dan jangan cuma di Masjid Sultan di Sosio, karena ini juga termasuk Kesultanan. Dan kalau di dalam Kesultanan itu, kalau wilayah yang paling besar Sigi Heku, begitu ada 12 soa. 12 soa itu dia keliling sampai Fitu, itu wilayahnya Sigi Heku. Tapi toh selama ini dari pemerintah pusat, provinsi maupun kota sampai sekarang tidak pernah. Harapannya ke depan itu insya Allah kalau ada rezeki dari pusat maupun pemerintah provinsi sama kota, kalau bisa penyaluran ya minimal seorang satu lah.
1: Ilham juga mengucapkan terima kasih kepada penyumbang hewan kurban. Semoga ibadah kurban yang dilaksanakan menjadi ladang amal serta semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Reporter Novianti Merasabesi melaporkan.
0: Sementara itu saudara, kepolisian Resort Kota Polresta Tidore menyalurkan 3 ekor sapi kurban kepada masyarakat dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Selasa 26 Mei 2026 kemarin. Penyerahan hewan kurban tersebut dilaksanakan di halaman Mapolresta Tidore dan dipimpin langsung oleh Kapolresta Tidore Kombes Pol Ampi Mesias Von Bulow kepada perwakilan pengurus masjid penerima. Kegiatan tersebut turut dihadiri para pejabat utama Polresta Tidore, Ketua Bayangkari Cabang Kota Tidore Nyonya Dewi Ampi, serta jajaran personel kepolisian setempat. Kapolresta Tidore menjelaskan, 3 ekor sapi kurban disalurkan kepada pengurus masjid di 3 wilayah, yakni Kelurahan Tongowai, Kelurahan Doyado, dan Kelurahan Jikocobo. Menurutnya, penyerahan hewan kurban ini merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai keagamaan sekaligus wujud kepedulian sosial Polri kepada masyarakat. Ibadah kurban tidak hanya menjadi bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi serta meningkatkan kepedulian sosial kepada sesama. Selanjutnya, saudara, perayaan Idul Adha 1447 Hijriah di Provinsi Maluku Utara berlangsung hikmat dan penuh kebersamaan. Ribuan warga memadati Masjid Raya Saiful Hayrat Sofifi pada Rabu hari ini, tepatnya 27 Mei 2026, untuk menunaikan sholat Idul Adha bersama jajaran pemerintah Provinsi Maluku Utara dan unsur Forkopimda. Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, hadir bersama unsur forum koordinasi pimpinan daerah dan masyarakat sejak pagi hari. Kehadiran rombongan pemerintah daerah disambut hangat Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Marwan Polisiri beserta jamaah yang memenuhi ke masjid kebanggaan masyarakat Maluku Utara tersebut. Dalam sambutannya usai pelaksanaan sholat, Sarbin Sehe mengajak masyarakat menjadikan Idul Adha sebagai momentum mempererat ukhuwah Islamiyah dan memperkuat solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, semangat Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah kurban, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian dan pengabdian kepada sesama demi kemajuan daerah. Ia juga menambahkan Idul Adha bukan hanya tentang berkurban secara fisik, tetapi juga pengorbanan dalam bentuk pengabdian untuk masyarakat dan pembangunan Maluku Utara yang lebih baik. Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur juga mendoakan jemaah haji asal Maluku Utara yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Ia menyampaikan rasa syukur karena para jemaah telah menjalani sholat salah satu rukun haji yakni wukuf di Arafah. Sarbin berharap sebanyak 764 jemaah hasil haji asal Maluku Utara dapat kembali ke tanah air dalam keadaan sehat serta memperoleh predikat haji mabrur dan mabrura. Usai sholat dan khutbah Idul Adha, suasana keagraban tampak ketika masyarakat berbondong-bondong menyalami wakil gubernur. Dengan sabar, Sarbin Sehe melayani warga yang ingin bersalaman dan berfoto bersama. Pada Idul Adha tahun ini, Masjid Raya Saiful Hayrat menerima 18 ekor sapi kurban yang berasal dari berbagai unsur pemerintah daerah, institusi, perusahaan, hingga masyarakat. Hewan kurban tersebut selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan di sekitar Sofifi. Saudara, Mualaf Center Kota Ternate mengapresiasi anggota DPD RI Daerah Pemilihan Maluku Utara Hasbi Yusuf yang menyerahkan satu ekor sapi kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah. Penyembelian dan penyaluran daging kurban berlangsung di halaman Masjid Raya Al Munawar. Selengkapnya disampaikan reporter Sofian Togubu.
3: Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Maluku Utara Hasbi Yusuf menyerahkan satu ekor sapi kurban pada Mualaf Center Kota Ternate. Kepada RRI Sekretaris Mualaf Center Kota Ternate Nona Letuhulur mengapresiasi bantuan hewan kurban tersebut. Ini merupakan kali pertama figur publik memberikan bantuan kurban secara khusus kepada Mualaf Center. Para Mualaf merupakan salah satu kelompok mustahik yang berhak menerima daging kurban. Tahun ini sebanyak 123 Mualaf menerima bantuan tersebut melalui sistem kupon yang telah disiapkan.
4: Terima kasih kepada Hasbi yang atas kepeduliannya berbagi dengan kami di sini, dan ini baru pertama yang secara personal seorang public figure yang punya kapasitas sebagai wakil rakyat, dan Hasbi bisa melihat kelompok Mahasin Terkota Ternate sebagai salah satu kelompok mustahik yang memang harus disentuh oleh diri. Untuk penerima hari ini,
3: sementara itu, Ketua Panitia Kurban Masjid Raya Al Munawar Ternate Rustam Hamja turut menyampaikan terima kasih kepada Senator Hasbi Yusuf atas sumbangan satu ekor sapi yang diperuntukkan khusus bagi para mualaf.
5: Kami berterima kasih kepada Saudara Hasbi yang telah mengurus gerakan kurban ini dan bisa kami dan seluruh warga Ternate adalah mualaf.
3: Rustam berharap bantuan kurban dari Senator Hasbi Yusuf dapat menjadi langkah awal yang berkelanjutan. Ia juga berharap ke depan tidak hanya Masjid Al Munawar yang menerima bantuan hewan kurban, tetapi juga masjid-masjid lain di Kota Ternate. Reporter Sofian Tugubu melaporkan.

Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Maisara bersama teknik montase Bung Dani dengan desk editor Syakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kirah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kiraha.

Radio Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.
2: Wanita soleha adalah sebaik-baik keindahan. Menatapnya menyejukkan kalbu. Mendengarkan suaranya menghanyutkan batin. Ditinggalkan menambah keyakinan. Wanita soleha adalah bidadari surga yang hadir di dunia. Wanita soleha adalah ibu dari anak-anak yang mulia. Wanita soleha adalah istri yang meneguhkan jihad suami. Wanita soleha penebar rahmat bagi rumah tangga, cahaya dunia dan akhirat.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina, antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kiraha.
1: Ya, dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Ternate 95,1 FM Rompat Suara Budaya Kiraha. Assalamualaikum dan selamat malam Subajo sahabat budaya. Terang kembali baku dapa lagi di Kiraha Malam untuk edisi siar hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 bersama Atoh Ramalan dan rekan tim TMB Dandi Prayoga. Terang kawal sahabat budaya hingga tuntas nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Timur dengan rangkaian program yang diawali Sekapur Sirih sahabat budaya. Ya, terang berharap semoga Ngoni pe keadaan sehat selalu dan juga selalu bahagia ya bersama dengan orang terkasih. Untuk umat muslimin dan muslimat juga selamat merayakan Hari Raya Kurban, Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ya, tentunya sekali lagi ya untuk umat muslimin dan muslimat selamat merayakan Hari Raya Idul Kurban atau Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Tentunya semoga semangat kurban memperkuat iman dan mempererat persaudaraan kita gitu ya. Teladani keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam dan semoga kita selalu diberkahi kedamaian. Semoga setiap tetes darah kurban menjadi saksi keimanan kita sahabat budaya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tentunya di momen Idul Adha, momen tepat memperbaiki hati, mempererat silaturahmi dan menumbuhkan kepedulian tentunya ya sahabat budaya. Baik, di Sekapur Sirih deretan lagu-lagu enak dari Indonesia Timur, khususnya lagu-lagu Maluku Utara ya, dihadirkan untuk menghiasi ruang dengar sahabat budaya sambil santai-santai beristirahat, berkumpul dengan keluarga di rumah. Ada yang masih merayakan hari penuh bahagia ini ya di momen Hari Raya Idul Adha bersama keluarga, ada yang silaturahmi gitu ya, saling berkunjung dengan sanak saudara maupun keluarga tentunya ya. Ya sahabat budaya, kali ini saya ajak Ngoni beronda ke mana ya, ke Ambon maukah Iko? Iko beta ke Ambon maukah seng sahabat budaya? Oke, kalau begitu mari torang gas sudah ya ke Ambon lewat lagu dari Marfika ya, Mama sahabat budaya. Tetap di Pro 4 Ternate Suara Budaya Kiraha.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sherly Laos Gubernur Maluku Utara atas nama pemerintah provinsi dan keluarga. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di Maluku Utara. Tahun ini Pemprov Maluku Utara menyalurkan 100 ekor sapi di 10 kabupaten kota sebagai ikhtiar bersama menjadikan kurban sebagai kekuatan sosial yang mempererat persaudaraan dan menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakat hingga desa dan kelurahan. Karena pada akhirnya nilai terbesar dari kurban adalah keikhlasan untuk berbagi dan kepedulian untuk menguatkan sesama. Selamat Idul Adha, semoga damai, keberkahan, dan persaudaraan selalu menyertai Maluku Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jaga waku sayang, eh. Siadu.

Sahabat Budaya Badan Kesejahteraan Masjid atau BKM Al Munawar Ternate menyembelih sebanyak 19 ekor hewan kurban pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut terdiri dari 18 ekor sapi dan 1 ekor kambing yang disembelih di halaman parkir sisi selatan Masjid Al Munawar pada Rabu 27 Mei 2026. Sahabat Budaya, hewan kurban yang diterima panitia berasal dari berbagai pihak ya, mulai dari pemerintah daerah, perusahaan, pengusaha hingga bantuan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Salah satu sapi kurban yang disembelih merupakan bantuan langsung ya dari Presiden untuk masyarakat melalui panitia kurban masjid. Ketua Panitia Penyembelih Hewan Kurban BKM Al Munawar Bapak Rustam Hamzah mengatakan sebanyak 800 warga telah terdaftar sebagai penerima daging kurban tahun ini. Kupon pembagian daging sebelumnya telah didistribusikan ya kepada masyarakat di sejumlah kelurahan di Kota Ternate beberapa hari menjelang Idul Adha. Sahabat Budaya, untuk informasi selengkapnya dan informasi lainnya, Sahabat Budaya bisa baca melalui rri.co.id.

Suku Sahu di Halmahera Barat memiliki hukum adat yang bernama Dola Siwor. Secara etimologi, Dola Siwor terdiri dari dua suku kata, yaitu Dola yang berarti bagian dan Siwor yang berarti angka 9. 9 bagian yang dimaksud ini adalah 9 bagian dari anggota tubuh manusia yang terdiri dari mata, telinga, hidung, mulut, buah dada, tangan, dan kaki. Artinya dalam kehidupan bermasyarakat harus menjaga dan tidak boleh melanggar 9 hal tersebut. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa sanksi denda, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Hukum Dola Siwor melambangkan jati diri dan kualitas diri dalam masyarakat.

Sahabat Budaya, waktu so menunjukkan pukul 19.43. Torang informasikan untuk ngoni, terutama umat muslimin dan umat muslimat. Kumandang azan Isya wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 19.49 waktu Indonesia Timur.

95,1 FM Perempat Suara Budaya Kiraha, sahabat budaya untuk umat muslimin dan muslimat, torang sampaikan selamat menunaikan ibadah sholat Isya, semoga mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, dan sahabat budaya, sekapur sirih torang akhiri atau torang sudahi ya di edisi siar hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Saya Atoh Rawalan, mohon batabea sahabat budaya. Terima kasih, syukur dofu-dofu atas atensinya. Sampai torang baku dapat lagi. Subajau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra

0: biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu.

0: jahit baju dari bahan katun.
1: Cakep.
0: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomlo menahun. Belum pernah laku-laku.
2: Tadi ya. Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapat, janda terdapat. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
0: Oh,
2: saya
0: bagaimana?
2: Kasih dulu.
0: Iya.
2: Kain katun dibuat rendah.
0: Cakep.
2: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
3: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

Sahabat Budaya, Gubernur Shirley Juanda resmi meluncurkan berbagai program bantuan sosial pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Sosial di Benteng Oranye Ternate, Senin 25 Mei 2026. Peluncuran program tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sarbin Sehe serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Maluku Utara Zen Kasih mengatakan program yang diluncurkan mencakup bantuan sosial untuk mengantisipasi dampak inflasi serta membantu masyarakat kurang mampu yang terdampak penonaktifkan peserta kepesertaan penerima bantuan Yuran Jaminan Kesehatan Nasional atau PBIJKN. Selain bantuan, ya maksud kami, launching yang dilakukan adalah 11.000 paket sembako gratis untuk antisipasi inflasi dan membantu masyarakat yang dinonaktifkan dari PBI JKN. Sekitar 54.000 penerima yang dinonaktifkan itu akan dibantu dengan sembako beras gratis. Selain bantuan sembako, pemerintah Provinsi Maluku Utara juga menyerahkan berbagai bantuan alat bantu disabilitas seperti kaki palsu, tongkat, dan kursi roda kepada masyarakat yang membutuhkan. Tak hanya itu, Pemprov Maluku Utara turut menyiapkan bantuan jaminan hidup bagi pasien rujukan dari kabupaten kota ke rumah sakit di tingkat provinsi sebesar Rp1,5 juta per pasien. Sementara pasien rujukan dari RSUD Hasan Busori Ternate ke luar daerah akan mendapatkan bantuan sebesar Rp2,5 juta per pasien. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah juga menyerahkan santunan kematian kepada sejumlah perwakilan penerima manfaat. Bantuan itu merupakan program gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara yang diperuntukkan bagi masyarakat kategori desil 1 hingga desil 5. Zen menegaskan seluruh program sosial tersebut diberikan secara merata kepada masyarakat yang memenuhi kriteria penerima bantuan di Maluku Utara. Torang beralih ke kabar selanjutnya. Menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, PT Nusa Halmahera Minerals kembali menyalurkan bantuan hewan kurban bagi masyarakat di wilayah lingkar tambang melalui Yayasan NHM Peduli. Sebanyak 66 ekor sapi kurban didistribusikan secara bertahap pada 23 hingga 26 Mei 2026 di 5 kecamatan sekitar area operasional tambang, yakni Kecamatan Kau-Kau Barat, Kau Utara, Kau Teluk, dan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara. Bantuan tersebut juga disalurkan kepada sejumlah fasilitas pelayanan masyarakat dan unsur pemerintahan setempat. Program penyaluran hewan kurban ini menjadi agenda rutin perusahaan setiap tahun sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat di sekitar wilayah operasional tambang emas Gosowong. Sampai di sini kabar kira pukul 21, saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu sampai terombak-kudapa kembali di kabar kira selanjutnya. Tabiah subajau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sarbini Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Miladiah. Semoga amal ibadah kita merayakan dalam Hari Raya Idul Adha diterima di sisi Allah SWT, termasuk hewan yang kita korbankan dapat diterima di sisi Allah SWT menjadi amal terbaik kita. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha kepada seluruh umat Islam di seluruh Maluku Utara di momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

95,1 FM Rompat Ternate, suara budaya Kiraha. Masih bersama Torang di Kiraha Malam, ditemani Ato Ramalan dan juga rekan tim TMB selaku operator studio Dani Prayoga. Terima kasih, syukur dofu-dofu sahabat budaya yang masih terus mendengar Pro Ampat Ternate. Waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 21 lebih 20. Tentunya Torang bakal hadirkan ke ruang dengan sahabat budaya drama Tiga Serumpun dengan judul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, kerjasama RRI dan Radio Televisi Brunei Darussalam RTB serta Radio Televisi Malaysia RTM. Dari Studio Pro 4 Ternate, Torang menyampaikan selamat mengikuti. 95,1 FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.

0: bienvenue. Tapi bapakmu, terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya.
2: Ya Allah. Ya Rabbi.
3: Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia dan Radio Televisi Brunei mempersembahkan drama Tiga Serumpun berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, naskah karya Estu Irena.

0: Ayah.
1: Ya Ramli. Tahun ni ayah, ayah akan berangkat ke Mekah untuk tunaikan haji. Tapi itulah, patutnya ayah kena pergi dengan mama kan. Tapi mama dah pergi tinggalkan kita semua. Jadi Ramli akan gantikan tempat mama untuk teman ayah tunaikan haji tahun ni.
0: Jadi kamu akan teman ayah ke tanah suci ya?

0: Tempat kerja kamu macam mana, Ramli?
1: Eh, tak apa. Yang tu Ramli aturkan semua. Lagipun boleh, Ramli akan minta cuti untuk tunaikan haji.
0: Alhamdulillah, Ramli. Tak apalah, di tempat kerja kamu tu kamu uruskanlah. Yang penting diizinkan untuk ke tanah suci tu.
1: InsyaAllah ya, nanti semua Ramli aturkan dan semua dipermudahkanlah. Kita doakan.
0: Alhamdulillah, Ramli. Lega hati ayah mendengarnya.

0: yang seharusnya ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Ibu, ibu harus mengikhlaskan kepergian bapak. Semua itu sudah takdir dari Allah. Ibu jangan khawatir ya. Yuni akan menemani ibu berangkat ke Baitullah. Ibu jangan sedih ya, Bu.
0: Iya, Yuni. Ibu berusaha untuk kuat menjalaninya tanpa bapak, Bunda.
1: Harus. Ibu harus kuat. Kita harus doakan bapak.

0: akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya.
1: Ya Allah. Ya Rabbi. Akhirnya ayah sampai juga ke tanah suci ni Rabbi. Dapat ayah lihat Kaabah depan mata ni Rabbi. Selalu kita dapat lihat depan kaca TV, tapi ni Rabbi depan mata kita Kaabah yang indah dan megah ni Rabbi.
0: Ya, ya. Alhamdulillah. Rombongan kita pun dah sampai ya. Jom kita tawaf ya.
1: Ya Rabbi. Mari kita sama-sama Rabbi.
0: Jom.

0: Kok tiba-tiba sekali kita lagi sakit, Bu? Ibu kecapean kali ya? Kita duduk di tepi sana ya, Bu, ya? Ayo, Bu. Kita ke sana, Bu.
1: Pelan. Kenapa nih? Ibunya kenapa nih?
0: Ini, Bang. Ibu saya tiba-tiba kepalanya pusing.
1: Ini tak apa. Tenang dulu, ya. Biar Abang bawa dukung Ibu pergi ke tepi lah. Ibu, jom saya bantulah. Saya bangkat ke tepi, ya. Boleh?
0: Nak boleh.
1: Perlahan.
0: Terima kasih, Abang, ya.
1: Sama-sama. Tak apa, tenang dulu. Untuk sementara ni, ibu dengan adik, ibu duduk dululah, eh. Saya nak selesaikan sa'i saya dulu. Nanti dah selesai semua, Saya hantar adik ni dengan ibu balik ke hotel semula, ya. Tapi tenang, duduk di sini dulu.
0: Terima kasih, anak, ya. Terima kasih, Abang, berkat bantuan Abang.
1: Sama-sama. Tapi sebelum tu ni, boleh tak Abang tahu nama adik ni siapa ni?
0: Saya Yuni, Bang. Saya dari Indonesia.
1: Okay.
0: Saya menemani ibu untuk berhaji menggantikan bapa yang sudah meninggal dunia.
1: Oh, samalah nasib kita ni. Tapi sebelum tu, Abang Ramli. Panggil dia Ramli, Abang Ramli lah. Abang dari Malaysia. Abang pun datang ke Mekah ni nak tunaikan haji dengan ayah Abang. Patutnya Abang, ayah Abang ikut dengan Mama. Tapi Mama dah meninggal, jadi Abang lah yang teman, kan?
0: Begitu.
1: Kalau macam tu tak apa, Abang lanjut dulu, Abang sambung sa'i dulu. Nanti lepas selesai semua, Abang datang sini balik, jumpa dengan Dek Yuni, ya, tadi. Yuni dengan ibu untuk bawa balik ke hotel, eh?
0: Sekali lagi, terima kasih, ya, Bang, atas bantuannya.
1: Tak apa, sama-sama, Dek. Abang jalan dulu, eh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Yasah Ramli.
1: Ya Allah, tak sangka betul ya. Dekat Tanah Suci ni, dekat Mekah ni juga kita dapat jumpa ni. Ya, ni kenal kan? Ni kawan Ramli. Akam nama dia. Dia ni orang Brunei.
0: Assalamualaikum pakcik.
2: Waalaikumsalam. Senang dapat bertemu dengan kawannya Ramli ni. Ni namanya siapa ya?
1: Akam. Namanya Akam. Masa dekat kolej dulu, teman sekuliah, kawan satu kelas.
2: Ya, ya, ya. Senang dapat jumpa dengan anak Akam ni.
0: Alhamdulillah. Dia aku pun senang juga berjumpa sama kita. Dan Ramli ni sini pakcik. Aku ingat Ramli, ni kenalkan, ni biniku. Namanya Salmi.
1: Assalamualaikum Kak Salmi.
3: Waalaikumsalam Bang Ramli. Alhamdulillah dapat jumpa abang sama pakcik di sini.
0: Patah tadi dah jumpa tu. Dewa, berapa orang sudah anakmu Ramli?
1: Kau ni kau gurau pula. Jangan katakan anak kau. Aku ni kahwin pun belum. Isteri pun tak ada lagi.
0: Bandar kejun ni. Tak apalah Ramli, aku doakan mudah-mudahan kau akan jumpa jodoh.
2: InsyaAllah.
3: Mudah-mudahan abang akan sempat jodoh. Dan kami doakan abang dapat jodoh di Makkah ni.
0: Benar tu. InsyaAllah. Amin.
1: Terima kasihlah. Sama-sama doakan.

0: Pak, air-air ini badan ibu sering lemes, nak. Kepala ibu juga sering pusing.
1: Ibu harus makan yang banyak, Bu. Air-air ini ibu makannya sedikit banget. Makanya badan ibu jadi lemes.
0: Apa iya ya, Yun? Ibu kali ini kayaknya gak bisa ikut kamu tawaf. Ibu gak kuat, nak. Badan ibu lemes semua.
1: Gak apa-apa kok, Bu. Ibu istirahat aja ya. Yang penting kan ibu udah melaksanakan semua syarat yang wajib. Ibu sudah haji. Kalau ini hanya tawaf sunnah, Bu. Yuni akan doakan ibu di tempat-tempat yang mustajab supaya ibu sehat, ya?
0: Iya, nak. Doakan ibu, ya.

0: Eh, Dek Yuni.
1: Eh, Bang Ramli. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, Yuni sorang-sorang je. Mana ibu? Ibu tak ikut?
1: Ibu masih kurang sehat, Bang. Badannya lemes katanya.
0: Oh, ah, tak apalah kalau macam tu kan. Bagilah ibu rehat dulu. Dan kita pun dah selesai tunaikan haji semua. Mm-mm. Yang ni kita nak tambah ni tawaf sunnah kan. Bolehlah kita buat. Kebetulan ayah abang pun hari ni rehat. Katanya penat kan. Dah wukuf, dah lempar jamrah hari tu. Penat dia nak rehat ke hotel.
1: Iya ya bang. Mungkin karena orang tua kita sudah usia lanjut. Mm-hmm. Jadi fisiknya agak lemah.
0: Itulah. Kalau macam tu, jom kita tawaf dulu. Abang teman Yuni, jom sama-sama.
1: Ayo bang. Tapi bang, karena kita bukan muhrim, jadi kita harus berjauhan.
0: Minta maaf. Yuni belum ada suami? Belum kahwin?
1: Belum bang. Belum ketemu jodohnya.
0: Sama lah. InsyaAllah kita doakan ada jodohnya tu nanti kan. Abang pun sendiri juga belum kahwin lagi, belum jodoh lagi. Jadi sama-samalah kita ni masih sendiri orang kata.
1: Iya bang.

0: jantung aku ni berdebar-debar. Dia nampak adik uni tadi, macam aku dah jatuh hati pula pada dia. Dia ke jodoh aku?
1: Kenapa jantungku berdebar-debar ya melihat Bang Ramli? Ada apa ini? Kok ada yang berbeda saat menatap wajah Bang Ramli?
0: Dek Yuni?
1: Iya, Bang Ramli.
0: Sudi tak?
1: Sudi apa, Bang?
0: Sudi tak Yuni untuk jadi isteri abang?
1: Hah? Gimana, Bang? Maaf, Yuni enggak paham.
0: Betul, Yuni. Abang nak melamar Yuni untuk jadi isteri abang.
1: Apa? Abang ingin melamar Yuni? Abang yakin memilih Yuni jadi isteri abang?
0: Ya, Yuni. InsyaAllah abang yakin. Di depan Kaabah ni, Allah dah memberi petunjuk pada abang. Dan kalau itulah yang diberikan, Yuni adalah jodoh. Abang percaya benda tu, Yuni?
1: Masya Allah. Yuni pun sebenarnya merasakan hal yang sama, Bang.
0: Jadi, Yuni bersedia nak jadi isteri abang?
1: Iya, Bang. Yuni bersedia menjadi isteri abang.
0: Ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih, ya Allah. Kau pertemukan aku dengan jodohku di tempat suci-Mu ini, ya Allah. Di depan Kaabah ini. Alhamdulillah.

0: Kalau begitu, Ramli, akad nikah sajalah dekat kota Mekah ni, di hadapan Kaabah ni, Ramli.
1: Tapi ya, siapa pula jadi wali si Yuni tu nanti?
0: Tak mengapa, pakai wali hakim je. Kita akad nikah dulu, itu yang paling penting. Nanti bila sampai balik ke Malaysia, kita daftar pernikahan kamu ni nanti. Bukannya apa, nikah di Mekah ni kamu halal dengan Yuni. Jadi senanglah kamu nanti. Ni kawan kamu dari Brunei tu, itu pun boleh jadi saksi kamu nanti.
1: Si Akam eh?
0: Ya,
1: betul
0: ya
1: juga. Nanti Ramli cuba telefon Akam, nak minta dia tolong jadi saksi pernikahan depan Baitullah nanti.
0: Alhamdulillah Ramli, ayah doakan semuanya dipermudahkan.

0: Alhamdulillah, akhirnya jumpa je jodoh Muharram ni.
1: Alhamdulillah Kam, Allah dah temukan aku dengan you ni di tempat suci ni, Allah. Tapi Kam, aku nak minta tolong, boleh tak kau jadi saksi pernikahan aku nanti?
0: Eh, boleh. Apa pula anda boleh? InsyaAllah, insyaAllah, boleh. Eh, benar juga. Bukan bah, calon bini mah ni orang mana kan Ramli? Orang Malaysia kah? Atau orang Brunei macam aku?
1: Semua salah jawapan kau tu, Kam.
0: Eh, salah. Ya. Jadinya, orang mana?
1: Okey, aku bagi tahu kau, Kam. Orang Indonesia.
0: Hah? Orang Indonesia?
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Dapat. Ah, Ramli, masih negara serumpun tu. Alhamdulillah, kau ditemukan jodoh oleh Allah depan Kaabah. Semoga kamu sudah menikah nanti jadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah.
1: Amin. Amin. Ya Rabbal
0: Alamin. Amin.

0: Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu. Sepertinya akad nikah sudah bisa kita laksanakan. Calon pengantin pria Nak Ramli dari Malaysia dan calon pengantin wanita Nak Yuni dari Indonesia serta saksi Nak Ahkam dari Brunei sudah hadir semuanya. Ini suatu peristiwa yang luar biasa, menikah di depan Ka'bah yang dihadiri oleh tiga negara serumpun. Bagaimana Nak Ramli? Sudah siap?
1: InsyaAllah, saya siap, Pak Ustaz.
0: Baik, kita mulai ya. Wahai Ramli bin Abdullah.
1: Saya
0: nikahkan Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
0: Bagaimana sah? Selamat kepada Ramli dan Yuni sudah menjadi sepasang suami istri. Semoga sakinah, mawadah, warohmah. Amin.
2: Tahniah Ramli, tahniah.
3: Terima kasih. Alhamdulillah, akad nikah berjalan lancar. Ibu, terima kasih ibu sudah merestui pernikahan Yuni dan Bang Ramli. Iya nak, ibu bahagia sudah dapat melaksanakan pernikahanmu bersamaan dengan Hari Raya Idul Adha ini nak. Udah enggak kuat lagi nak untuk pulang ke tanah air.
4: Ibu jangan berkata seperti itu. Ibu harus pulang bersama Yuni ke Indonesia, Bu.
3: Yuni sekarang sudah tenang nak. Kamu sudah menikah dengan laki-laki yang sangat baik, bijaksana dan penyayang. Ibu sangat bahagia nak. Ramli.
1: Ya Bu.
3: Ibu sudah gak kuat lagi Ramli.
1: Ya Bu.
3: Ibu titipkan Yuni kepadamu ya nak. Ibu percayakan anak ibu satu-satunya ini kepadamu, Ramli.
1: Insya Allah, Bu. Sebagai seorang suami, saya akan tunaikan kewajipan saya untuk menjaga dan menyayangi Yuni, Bu. Insya Allah, Bu.
3: Alhamdulillah.

0: Ibu jangan tinggalin Yuni, Bu. Bangun, Bu, bangun. Ibu.
1: Sabar, Yuni. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu dah tak ada, Yuni. Ibu dah meninggal. Alhamdulillah dalam keadaan husnul khotimah. Ibu dah selesaikan ibadah hajinya, Yuni.
0: Apa? Ibu gak bisa lagi ikut kita pulang, Pa. Ibu akan dimakamkan di sini. Yuni gak bisa ketemu ibu lagi, Pa.
1: Sabar, sayang. Sabar. Ibu memang kita akan kebumikan di sini. Yuni kena ikhlaskan pemergian ibu ni. Sabar. Istighfar. Sekarang abang akan selalu ada di samping Yuni, ya. Ingat tu. Alhamdulillah, ibu dah saksikan ikatan suci kita berdua ni.
0: Ya, abang. Yuni percaya ketulusan cinta abang pada Yuni.
1: InsyaAllah, doakan sama-sama. Semoga ibu ditempatkan di syurga Firdaus yang indah.

Demikian tadi berakhirnya drama Tiga Serumpun yang dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia, dan Radio Televisi Brunei berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, dan telah diperankan oleh Nazri Fahmi sebagai Ayah, QM sebagai Ramli, Aisyah Jali Idris sebagai Yuni, Ibu Yoyoh diperankan oleh Dewi Agustina, Ahkam diperankan oleh Neldi, Salmi diperankan oleh Dayangku Rahma, dan Sahru sebagai Ustaz. Teknik dan montase Berlian Herlambang. Naskah dan sutradara Estu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

si Malam Rurio atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rodeo ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rodeo ini hanya untuk undangan

Amrorio, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, pupacu, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

0: pasti menang.
1: Eh santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Eh jangan doa yang jelek-jelek dong, ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasri Abu Bakar, Wakil Wali Kota Ternate, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha adalah waktu yang penuh berkah untuk memperdalam keimanan, mempererat hubungan sosial, menebar kebaikan serta momen untuk berbagi dan memperkuat kepedulian. Semoga kurban kita membawa berkah dan kebahagiaan bagi sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ih, hujan panas. Siapa ya yang meninggal?
1: Udah, gak apa-apa, Ca. Ayo terabas aja.
2: Ih, tapi kalau kata temen gue ya, Li, hujan panas itu biasanya ada orang yang meninggal. Kalau enggak, ya bikin sakit.
1: Itu tuh cuman mitos, Ca.
3: Faktanya, hujan yang turun saat panas hanyalah sebuah fenomena alam yang umum terjadi. Hujan panas terjadi ketika terdapat celah untuk matahari menyinari suatu wilayah sehingga mengalami dua kondisi cuaca secara bersamaan. Hujan panas ini biasanya terjadi ketika pagi atau sore hari. Sangat jarang terjadi di tengah hari karena kecilnya kemungkinan cahaya matahari tidak tertutupi awan hujan. Bahkan secara ilmiah justru hujan panas inilah yang menyebabkan terjadinya pelang.
1: Aduh, tenggorokan gue kena apa dah?
2: Tuh kan, apa gue bilang? Dan jangan lo ketempelan setan.
4: Musik Malam Pro 4.

Nostra Senhora de Rosario memiliki arti wanita cantik berkalung. Bunga mawar adalah nama sebuah benteng yang hingga saat ini menjadi misteri. Mengapa nama tersebut dijadikan sebagai nama dari sebuah benteng yang berfungsi sebagai pertahanan? Benteng ini juga disebut sebagai Benteng Gamlamo atau Benteng Castella, yang berarti kampung besar oleh rakyat Ternate. Benteng Castella sendiri ialah saksi bisu sejarah kelam yang menjadi saksi peristiwa pembunuhan Sultan Hairun, Raja Kesultanan Ternate. Karena sifat Sultan Hairun yang cinta perdamaian, maka beliau sepakat untuk melakukan perundingan dengan Portugis.

orang Portugis yang ada di dalam benteng. Hal ini membuat sebagian besar orang Portugis yang terkurung dalam benteng merasa kelaparan dan akhirnya meninggal. Taktik embargo yang dilancarkan dengan cermat oleh Sultan Babullah membuat Portugis angkat kaki dari bumi Pertiwi, khususnya di tanah Ternate. Hingga sekarang, benteng Castela ini dirawat dengan baik dan ikut dilestarikan bersama warga setempat.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari melalui 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka, karena kita Indonesia sesungguhnya.

Yeah.

akhir. Saudara kami mengucapkan salam peringatan ibadah sholat subuh untuk Anda, umat muslimin dan muslimah di wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Semoga melibadah diterima sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan juga mendapat keridhonya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sahabat muda di pagi hari ini, ada saya Sri Anugrah ditemani tenis studio ada Bung Arif yang nanti menemani kira pagi sahabat muda ya, sampai di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan sahabat muda ya, kami juga menemani dengan beragam informasi, berbagai program juga sampai di pukul 10 di edisi siaran hari ini, Kamis 28 Mei 2026.

masing-masing kalian dalam keadaan sesat kecuali yang telah aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk padaku, niscaya aku beri petunjuk atau hidayah. Hai hambaku, setiap kalian dalam keadaan lapar kecuali yang telah aku beri makan, maka mintalah makan padaku, niscaya aku beri makan. Hai hambaku, masing-masing kalian dalam keadaan telanjang kecuali yang telah aku beri pakaian, maka mintalah pakaian padaku, niscaya aku beri pakaian. Hai hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa melakukan kesalahan di malam dan di siang hari, dan aku pengampun segala dosa, maka mintalah ampunanku, niscaya aku ampuni. Hai hambaku, kalian tidak akan bisa memberikan kemudaratan atau kemanfaatan padaku. Hai hambaku, seandainya orang-orang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling bertakwa, tidak sedikit pun menambah kekuasaanku. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik dari manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling jahat sekalipun, niscaya tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikitpun. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan terkini dari kalian, baik manusia dan jin, mereka berkumpul di suatu bukit, mereka semua meminta kepadaku, niscaya aku penuhi semua setiap permintaan mereka, dan itu tidak akan mengurangi sedikitpun yang aku miliki, kecuali hanya seperti sebatang jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Hai hambaku, sesungguhnya ini adalah semua amalan kalian yang aku catat semua untukmu, kemudian akan aku balas. Barang siapa mendapat kebaikan, hendaklah ia memuji Allah, dan barang siapa mendapati sebaliknya atau keburukan.

yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

0: Suara Budaya Kiraha.
1: Sahabat Budaya, tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur, kita ikuti Warta Pagi bersama dengan Pro 1 Ternate.
2: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Khairunnol 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama. Mualaf Center Kota Ternate mengapresiasi anggota DPD RI Daerah Pemilihan Maluku Utara, Hasbi Yusuf, yang menyerahkan satu ekor sapi kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah. Akses pendidikan yang layak masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah terpencil di Maluku Utara. Di Loloda Kepulauan Kabupaten Halmahera Utara, puluhan pelajar harus berjalan kaki dan menyusuri pesisir pantai demi bisa sampai ke sekolah. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id. Aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 28 Mei 2026 bersama saya Safira Safitri. Berita pertama, saudara, Idul Adha 1447 Hijriah, Masjid Sigi Heku Kesultanan Ternate laksanakan penyembelihan 6 hewan kurban. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
3: Penyembelihan hewan kurban di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 yang dilaksanakan di Masjid Sigi Heku Kesultanan Ternate, Kecamatan Ternate Utara, berlangsung aman dan lancar. Ketua Panitia Hewan Kurban Masjid Sigi Heku Kesultanan Ternate, Ilham Haji Safi, saat dikonfirmasi RRI mengatakan proses pemotongan berlangsung dengan tertib dan melibatkan sejumlah panitia serta petugas masjid. Sementara untuk hewan kurban yang disembeli ini, ada sebanyak 3 ekor sapi dan 3 ekor kambing.
4: Untuk penyumbangnya, kalau sapi, satu dari saya pribadi sama keluarga, sama Haji Juma, 2 ekor. Terus kambing itu ada Pak Hamid dari Kulon Cucu, sama ada pengusaha, entah dari mana hamba Allah lah, ada 2 ekor. Penyalurannya ke fakir sama kalau bisa ada janda, ada mu'alaf, yatim piatu, ya. Pokoknya ke mustahak dulu lah, seputaran Akihuda sama dufa-dufa sih.
3: Di Sentil, apakah ada bantuan hewan kurban dari pemerintah? Ilham menyatakan, selama Hari Raya Idul Adha sampai saat ini, belum ada bantuan hewan kurban baik itu dari pemerintah kota, pemerintah provinsi Maluku Utara, bahkan dari pemerintah pusat. Dengan harapan, di Hari Raya Idul Adha tahun mendatang, akan ada penyaluran hewan kurban dari pemerintah di Masjid Sigi Heku Kesultanan Ternate.
4: Di sini dari tahun ke tahun tidak ada dari pemerintah provinsi maupun pusat maupun kota. Dan kalau saya mohon, kalau bisa, jangan cuma Masjid Cim di Kampung Makassar dan jangan cuma di Masjid Sultan di Sosio. Karena ini juga termasuk kesultanan. Dan kalau di dalam kesultanan, itu kalau wilayah yang paling besar Sigi Heku, begitu ada 12 soa. 12 soa itu dia keliling sampai Fitu. Itu wilayahnya Sigi Heku. Tapi toh selama ini dari pemerintah pusat, provinsi maupun kota sampai sekarang tidak pernah. Harapannya ke depan itu insya Allah kalau ada rezeki dari pusat maupun pemerintah provinsi sama kota, kalau bisa penyaluran ya minimal seorang satu lah.
3: Ilham juga mengucapkan terima kasih kepada penyumbang hewan kurban. Semoga ibadah kurban yang dilaksanakan menjadi ladang amal serta semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
2: Sementara itu, saudara, anggota DPD RI Daerah Pemilihan Maluku Utara, Hasbi Yusuf, menyerahkan satu ekor sapi kurban pada Mualaf Center Kota Ternate. Kepada RRI, Sekretaris Mualaf Center Kota Ternate Nona Letulur menyampaikan apresiasi atas bantuan hewan kurban tersebut. Menurutnya ini merupakan kali pertama figur publik memberikan bantuan kurban secara khusus kepada Mualaf Center. Para Mualaf merupakan salah satu kelompok mustahik yang berhak menerima daging kurban. Tahun ini sebanyak 123 Mualaf menerima bantuan tersebut melalui sistem kupon yang telah disiapkan.
5: Kepeduliannya berbagi dengan di sini, dan ini baru pertama yang secara personal seorang public figure yang punya kapasitas sebagai wakil rakyat dan pasti bisa melihat kelompok Mualaf Center Kota Ternate sebagai salah satu kelompok mustahik yang memang harus disentuh oleh diri. Untuk penerima hari ini
2: sementara itu, Ketua Panitia Kurban Masjid Raya Al-Munawar Ternate, Rustam Hamzah, turut menyampaikan terima kasih kepada Senator Hasbi Yusuf atas sumbangan satu ekor sapi yang diperuntukkan khusus bagi para mu'alaf.
6: Kami berterima kasih kepada Rustam yang telah mengurus
2: Rustam berharap bantuan kurban dari Senator Hasbi Yusuf dapat menjadi langkah awal yang berkelanjutan. Ia juga berharap ke depan tidak hanya Masjid Al-Munawar yang menerima bantuan hewan kurban, tetapi juga masjid-masjid lainnya di Kota Ternate. Beralih ke informasi lain, Kapolda Maluku Utara memberikan warning kepada semua personel untuk tidak melakukan pelanggaran yang berujung pada pemecatan tidak dengan hormat dari institusi kepolisian. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
7: Seluruh anggota yang bertugas di Polda, Polres hingga jajaran Polsek Se Maluku Utara diberikan peringatan keras oleh Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Arif Budiman. Warning tersebut ditekankan langsung Brigjen Pol Arif Budiman usai memimpin Komando Ruis atau pengarahan pertama setelah menjalankan tugas sebagai Kapolda Maluku Utara. Kapolda meminta semua anggota agar menghindari setiap pelanggaran yang dapat merusak citra Polri, mulai dari keterlibatan kasus dalam narkotika, asusila, judi online hingga membeking bahan bakar minyak atau BBM maupun pelanggaran-pelanggaran lain yang mencoreng nama institusi.
8: Kemudian masalah menjadi asusila, masalah asusila. Jadi asusila juga menjadi asusila saya supaya tidak ada lagi anggota yang melakukan asusila khususnya di keluarga besar dan KDRT. Ya. KDRT juga demikian. Itu KDRT kan banyak kolerasinya dengan kejahatan lain, salah satunya ada judol. Ya. Kenapa dia melakukan KDRT? Yang pertama mungkin karena pengaruh miras, yang kedua karena judol. Judol itu sangat merusak kehidupan rumah tangga maupun masyarakat. Kenapa? Karena pasti dia akan berutang untuk apa? Untuk melakukan judol. Nah, kalau sudah berutang, utang di mana-mana, akhirnya berpikiran pendek, ya, melakukan pelanggaran-pelanggaran lain termasuk KDRT. Itu kita akan tidak tegas.
7: Kapolda juga menyatakan untuk oknum yang mencoba-coba membaking narkotika baik langsung maupun tidak langsung akan diproses sesuai dengan peran masing-masing. Namun jika yang bersangkutan masuk dalam kategori pengguna, maka akan diberikan sanksi agar tidak melakukan perbuatan tercela. Namun jika kesempatan yang diberikan tersebut masih tidak diindahkan, maka pihaknya akan mengambil langkah tegas berupa pemecatan tidak dengan hormat.
8: Jadi salah satunya itu dari atensi adalah narkoba tadi, ya. Narkoba kalau dia pengedar saya tidak akan, dia akan tidak tegas, tidak dam. Tapi kalau pengguna itu kan pengguna adalah korban, kita kasih kesempatan untuk rehab. Maksimal tiga kali rehab nggak bisa kita bina, sudah kita pecat.
7: Selain itu, Kapolda juga menekankan seluruh personil untuk selalu dekat dan membantu masyarakat agar bersama-sama menciptakan situasi kamtibmas di wilayah Maluku Utara agar tetap kondusif. Bahkan seluruh Kapolres juga diminta untuk meningkatkan patroli dialogis di beberapa titik atau lokasi yang dinilai rawan gangguan kamtibmas. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Akses pendidikan yang layak masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah terpencil di Maluku Utara. Di Loloda Kepulauan, Kabupaten Halmahera Utara, puluhan pelajar harus berjalan kaki dan menyusuri pesisir pantai demi bisa sampai ke sekolah. Kondisi ini mendapat sorotan anggota DPRD Maluku Utara, Aksandri Kitong, usai melakukan kunjungan langsung ke wilayah tersebut. Laporan reporter Wahyudi Yahya.
9: Menyedihkan Domba Tobo. Domba Tobo itu jarak Cikolamu Loloda Kepulauan.
10: Anggota DPD Provinsi Maluku Utara Aksandri Kitong menyoroti kondisi memprihatinkan akses pendidikan di wilayah Loloda Kepulauan Kabupaten Halmahera Utara. Dalam keterangannya kepada RRI Minggu siang, Aksandri mengaku sedih melihat perjuangan puluhan pelajar yang setiap hari harus menyeberangi pesisir dan melewati jalan kebun demi menuju sekolah di Desa Dagasuli. Menurutnya, persoalan utama berada di Desa Jikolamo, di mana anak-anak SMP dan SMA harus berjalan kaki sejauh sekitar 4 km melalui jalur yang belum layak dilalui kendaraan umum.
9: Menyedihkan Domba Tobo. Domba Tobo itu jarak Cikolamo Loloda Kepulauan. Domba sekolah itu di Dagasuli. Okay. Dorong harus menyeberang dari Cikolamo ke Dagasuli. Ada jalan darat, jaraknya kurang lebih sekitar 4 kiloan. Yang jadi persoalan adalah jalan darat itu jalan goroba.
10: Aksandri menjelaskan, jalur darat yang ada saat ini hanyalah jalan kebun dan belum tersentuh pembangunan. Padahal kata dia, akses tersebut bisa dilalui kendaraan kecil seperti VR apabila dilakukan pengerasan jalan. Ia mengatakan sedikitnya lebih dari 100 pelajar menggantungkan akses pendidikan pada jalur tersebut. Kondisi semakin berbahaya saat air pasang dan ombak besar, karena para pelajar harus berjalan di tepi laut untuk mencapai sekolah. Politisi Partai Demokrat itu mengaku tersentuh saat menyaksikan langsung perjuangan para siswa sepulang sekolah. Aksandri menilai selama ini perhatian pemerintah masih minim terhadap wilayah-wilayah terluar di Maluku Utara, khususnya di kawasan Loloda Kepulauan yang masuk kategori daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Karena itu, dirinya berjanji akan membawa persoalan tersebut ke sidang paripurna DPRD Provinsi Maluku Utara agar menjadi perhatian pemerintah daerah.
9: Kita dong terbutuh jembatan, dorong butuh itu jalan darat. Ya, kalau jalan darat itu 4 kilo itu kan sudah dibikin, di situ saja atau di setapak saja, ini selesai masalah ini, clear.
10: Selain memperjuangkan pembangunan jalan, Aksandri juga mengaku telah menyiapkan bantuan pribadi berupa satu unit kendaraan VR untuk transportasi pelajar yang direncanakan mulai digunakan pada Juli mendatang. Tidak hanya itu, ia juga menyerahkan bantuan seperti seng, pipa air bersih, pelengkapan majelis taklim hingga kebutuhan masyarakat lainnya yang dianggap mendesak. Aksandri berharap pemerintah daerah lebih serius memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah kepulauan terpencil, terutama akses pendidikan bagi anak-anak yang menjadi generasi masa depan Maluku Utara. Reporter Wahyudiah yang melaporkan.
2: Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Safira Safitri bersama Teddy Motase Bung Ari dengan DS Editor Novianti Marab Sabesi undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.

95,1 perempuan Ternate, suara Udaya Kiara Has. Sebenarnya baru saja kita ikuti Warta Pagi bersama dengan Pro 1 Ternate. Dan waktu menunjukkan 6:14 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk Sapa Kiara Has dihadirkan di pagi hari ini. Sama Udaya sampai di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Apa kabar Sama Udaya dimanapun Anda berada? Semoga Sama Udaya selalu sehat-sehat, selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga ya Sama Udaya, mohon maaf lahir batin semuanya para pendengar setia ya Prompet di pagi hari ini Sapa Budaya. Lagu-lagu hiburan juga masih dihadirkan tentunya ya buat Sapa Budaya nih di pagi hari ini. Siarannya Prompa juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital, di audio streaming juga boleh di www.rri.co.id.

0: Din, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

0: yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kirah.
2: Baik, Sapa Budaya masih di Kira Pagi di pagi hari ini ya, Sapa Budaya. Dan juga semangat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ya. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Maluku Utara menggelar kegiatan pemotongan hewan kurban yang berlangsung di LPKA kelas 2 Ternate. Pelaksanaan pemotongan hewan kurban ini Sapa Budaya dipimpin langsung oleh pelaksana harian ya, Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Maluku Utara Effendi Johan bersama juga dengan panitia kurban Rabu kemarin 27 Mei 2026. Pelaksanaan kurban berlangsung dengan penuh hikmat dan juga kebersamaan PLH Kanwil Ditjenpas Maluku Utara bersama Kepala LPKA dan juga panitia memantau langsung seluruh rangkaian kegiatan mulai dari proses pemotongan hingga pendistribusian daging kurban kepada masyarakat di sekitar dan juga keluarga binaan Sapa Budaya. Pada pelaksanaan kurban tahun ini sebanyak 2 ekor kambing disembelih dengan bentuk rasa syukur dan kepedulian bersama. Kegiatan ini juga menjadi momentum penting dalam mempererat tali silaturahmi, memperkuat nilai persaudaraan serta menumbuhkan semangat bagi berbagi ya Sapa Budaya keberkahan di Hari Raya Idul Adha. PLH Kekadul di Jempas Maluku Utara Effendi Johan juga menyatakan bahwa momentum Idul Adha ya Sapa Budaya ini hendaknya lebih dari sekedar pelaksanaan ibadah kurban, tapi juga sebagai sarana yang menanamkan nilai kepedulian sosial, keikhlasan berbagi dan juga semangat berkurban untuk bersama Sapa Budaya. Dan juga usai proses penyembelihan, daging kurban langsung dibagikan kepada keluarga binaan ya di lokasi kegiatan yakni LPKA kelas 2 Ternate. Dan Sapa Budaya melalui dengan kegiatan ini, Effendi Johan juga berharap seluruh untuk kontribusi dan juga niat baik para pegawai yang berpartisipasi dapat bernilai ibadah ya serta memberikan manfaat yang luas gitu bagi masyarakat. Dan juga Sapa Budaya, kegiatan kurban ini juga menjadi wujud nyata komitmen Kanwil Ditjenpas Maluku Utara dalam menghadirkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kepedulian sosial, kebersamaan ya Sapa Budaya, sekaligus memperkuat hubungan yang harmonis antara jajaran pemasyarakatan dengan masyarakat Sapa Budaya. Demikian informasi Sapa Budaya di pagi hari ini dilansir juga dari laman rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sherly Laos, Gubernur Maluku Utara, atas nama pemerintah provinsi dan keluarga, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di Maluku Utara. Tahun ini Pemprov Maluku Utara menyalurkan 100 ekor sapi di 10 kabupaten kota sebagai ikhtiar bersama menjadikan kurban sebagai kekuatan sosial yang mempererat persaudaraan dan menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakat hingga desa dan kelurahan. Karena pada akhirnya nilai terbesar dari kurban adalah keikhlasan untuk berbagi dan kepedulian untuk menguatkan sesama. Selamat Idul Adha, semoga damai, keberkahan.

Wela-wela adalah musik tradisional suku Sahu Halmahera Barat yang digunakan pada saat menanam padi di ladang. Keyakinan masyarakat Sahu jika dalam menanam padi tidak menggunakan wela-wela, maka dipastikan tanaman padi tersebut akan mengalami kegagalan panen atau hasilnya kurang baik. Musik wela-wela juga berfungsi sebagai media informasi, media meminta turunnya hujan, dan simbol kebersamaan.

0: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.
1: Yohasi Woloplim Komapso, 4 Ternate, Suara Budaya Kirahang.

0: 95,4 Ternate Suara Budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya masih di Sapa Kiraha di pagi hari ini. Tentunya saya juga masih Batabang Sapa Budaya ya di pagi hari ini. Di pagi hari ini cuacanya agak sedikit mendung ya Sapa Budaya. Di pagi hari ini cuacanya belum terlalu cerah gitu ya Sapa Budaya. Dan di pagi hari ini kegiatannya Sapa Budaya apa-apa saja nih? Apakah ada yang di rumah aja untuk menyimpang kah? Atau yang mau rencan agendanya apa gitu ya Sapa Budaya yang masih libur gitu Sapa Budaya. Dan juga Sapa Budaya di pukul 7.24 waktu Indonesia Timur masih di Sapa Kiraha juga ya Sapa Budaya. Dan juga Sapa Budaya Informasi di pagi hari ini juga masih akan dihadirkan salah satunya juga ya Sapa Budaya Lapas Ternate juga buka kunjungan khusus Idul Adha nih Sapa Budaya. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Ternate membuka layanan kunjungan khusus Hari Raya Idul Adha ya Sapa Budaya 1447 Hijriah bagi keluarga binaan. Jadi layanan ini juga diberikan sebagai bentuk pemenuhan hak warga binaan sekaligus upaya untuk mempererat hubungan kekeluargaan dalam mendukung proses pembinaan di lingkungan pemasyarakatan ya. Rabu kemarin 27 Mei 2026 pelaksanaan kunjungan berlangsung dengan pengawasan dan pengaturan sesuai prosedur yang berlaku guna untuk memastikan keamanan, ketertiban, serta kenyamanan bagi seluruh pengunjung dan warga binaan. Momentum Idul Adha juga dimanfaatkan untuk memperkuat ikatan emosional dan memberikan dukungan moral kepada warga binaan selama menjalani masa pembinaan juga. Dan Fauzul Ansori selaku Kepala Lapas Ternate menyatakan bahwa layanan kunjungan khusus hari raya menjadi bagian penting dalam pembinaan karena mampu memberikan dukungan psikologis dan memperkuat semangat perubahan diri warga binaan ya Sapa Budaya. Sementara itu Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Yus Lizar menyampaikan juga kalau kunjungan dilaksanakan secara tertib dan optimal guna untuk memastikan hak warga binaan tetap terpenuhi dengan baik ya. Jadi melalui layanan kunjungan khusus ini Lapas Ternate juga terus memperkuat pelayanan dan pembinaan yang humanis berorientasi pada pemenuhan hak warga binaan serta mendukung proses reintegrasi sosial yang positif Sapa Budaya.
1: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapat

yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik, main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Yohasi Wolop 5,4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasri Abu Bakar, Wakil Wali Kota Ternate, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha adalah waktu yang penuh berkah untuk memperdalam keimanan, mempererat hubungan sosial, menebar kebaikan serta momen untuk berbagi dan memperkuat kepedulian. Semoga kurban kita membawa berkah dan kebahagiaan bagi sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Air kaca merupakan sungai bawah tanah yang muncul di permukaan tanah. Disebut air kaca karena mata airnya sangat bening. Bila sebuah jarum dijatuhkan, maka kita bisa melihat jarum tersebut di dalam air. Air kaca juga terdapat di Pulau Morotai. Sumber air kaca mengalir ke Pantai Transmeter yang jaraknya sekitar 100 meter dari lokasi air kaca. Sebagian besar warga Pulau Morotai secara turun-temurun meyakini air kaca ada penunggunya yang gaib. Warga mengatakan ada satu wanita dan satunya laki-laki, namun mereka tidak mengganggu. Air kaca juga dipercayai membawa berkah. Warga percaya jika ada yang tidak punya keturunan bisa mengambil airnya untuk diminum. Selain itu, dapat mengobati berbagai penyakit tergantung bagaimana Anda punya niat untuk memintanya. Jika ingin permintaannya lebih besar, maka harus bersemedi terlebih dahulu. Itulah mistis air kaca yang masih dipercaya hingga saat ini. Air kaca Pulau Morotai pada masa Perang Dunia Kedua sebagai sumber mata air yang vital bagi pasukan Amerika Serikat. Mata air ini sering digunakan Jenderal MacArthur untuk mandi. Dan konon, ketika MacArthur mandi di tempat ini, dapat melihat ramalan dalam berperang nanti. Saat ini air kaca telah menjadi salah satu tempat wisata yang dapat Anda temukan di Pulau Morotai. Tertarik dengan sejarahnya? Mari

0: Kesultanan Ternate memiliki lambang kerajaan yang bernama Guheba Madupulu Romdidi, yang berarti burung elang berkepala dua. Lambang kerajaan ini telah ada sejak terbentuknya Kerajaan Moluku Kiraha pada tahun 1322. Lambang ini terdiri dari Gabi Ternate, Duko Tidore, Tuanani, Moti, dan Gebesi Makian.
1: Pada tahun 1322 itu ada sebuah pertemuan besar yang kita kenal dengan Moti Verbon. Moti Verbon ini dilaksanakan di Moti, di mana empat kerajaan menggagas sebuah pertemuan pada zaman itu. Keempat kerajaan ini bisa disebut dengan negara. Negara masing-masing negara berdaulat, empat negara, yaitu Ternate, Tidore, kemudian Besi atau Makian, dan Moti. Keempat kerajaan ini melakukan pertemuan tingkat internasional antar negara di Pulau Moti, yang kemudian oleh Belanda menyebutnya dengan Moti Verbon, pertemuan Moti. Di dalam Moti Verbon atau pertemuan Moti ini, itu kemudian disepakati tentang pembagian tugas, pembagian kewenangan, pembagian nama dari masing-masing empat kerajaan ini. Kita kenal dengan penyebutan Moluku Kera atau empat negeri, yakni Ternate, Tidore, Makian, dan Moti.
0: Guheba Madupulu Romdidi, yang memiliki dua kepala dalam arti secara filosofi, rakyat dan pemerintah harus memiliki satu kesatuan sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan maksimal. Sedangkan di dalam tubuh Guheba ada sebuah hati yang digambarkan menghadap ke atas, dan ini juga mempunyai arti tersendiri.
1: Guheba Madupulu Romdidi ini kemudian menjadi lambang daripada Moluku Kiraha. Keempat kerajaan ini menggunakan lambang Guheba Madupulu Romdidi ini. Guheba ini adalah sebuah burung Raja Wali yang digambarkan seekor burung Raja Wali yang memiliki badan yang sangat besar. Terus kemudian dari sisi fisiknya itu sangat unik dan memiliki karakteristik yang tersendiri, sehingga ada beberapa pihak mengatakan bahwa ini adalah sebuah filosofi, jadi yang diambil pada oleh leluhur kita pada zaman itu. Jadi tergantung orang mempersepsikannya, tapi sesungguhnya ini adalah merupakan kesepakatan daripada kerajaan pada zaman itu, pada tahun 1322, untuk menyepakati sebagai lambang keempat kerajaan. Nah, yang kita kenal sampai saat ini, kita saksikan, kita bisa lihat Guheba Madupulu Romdidi adalah seekor burung Raja Wali yang memiliki satu badan, berkepala dua, bersayap dua, terus kaki dua. Yang menjadi unik yakni kepala berkepala dua itu yang lebih identik dengan Guheba ini, yakni burung berkepala dua. Jika kita menggunakan pendekatan politik pemerintahan, maka kita bisa mengartikan Guheba Madupulu Romdidi ini sebagai penyatuan diri antara pemerintah dan rakyatnya, atau yang memerintah dan yang diperintah. Dalam hal ini yang tadi kita, jika kita kembali lagi kepada Jauh Singofar yang ada tadi, pengakuan bala atau rakyat kepada sang pemimpin dan pemimpin kepada rakyatnya atau kepada balanya. Di sini ada penyatuan, itu yang tadi kita kenal dengan Jauh Singofangare tadi. Dia bersatu di dalam sebuah tubuh atau sebuah badan yang melekat, di mana kita lihat ada dua kepala, satu badan memiliki dua kepala. Itu mengartikan bahwa dalam sebuah pemerintahan itu rakyat dan pemerintah itu esensinya itu harus memiliki satu kesatuan, harus bersatu supaya pemerintahan itu bisa berjalan secara maksimal. Terus kemudian ada hati yang digambarkan dalam burung Guheba itu, sebuah hati yang melekat di dadanya yang digambarkan di situ, hati berwarna merah. Terus kemudian dia menghadap ke atas, bukan menghadap ke bawah. Itu artinya bahwa baik rakyat maupun pemerintah dalam melaksanakan atau menjalankan pemerintahan sehari-hari bernegara, itu dia harus memiliki satu kesatuan hati. Terus kemudian kenapa setelah kesatuan mereka itu bersatu hati, terus kenapa harus menghadap ke atas? Artinya dalam melakukan sebuah tindakan, melakukan sebuah kebijakan, itu harus berdasarkan dengan hati. Jika hati telah mengatakan, maka itu adalah kebenaran. Karena kebenaran itu berada di dalam hati, bukan berada di dalam otak atau pikiran. Hati kemudian dia memerintahkan otak dan pikiran untuk melakukan kegiatan atau melakukan refleks. Sayapnya itu dia tidak mengepak ke atas, tapi dia mengarah ke bawah. Itu artinya bahwa rakyat dan pemerintah itu saling melindungi, saling mengayomi. Nah, kalau dia mengepak ke atas, berarti rakyat dan pemerintah tidak pernah akur, akan saling menyerang. Nah, ini dia mengarah ke bawah, artinya dia mengayomi, dia menutupi, dia melindungi, saling melindungi. Rakyat melindungi pemerintah, pemerintah juga melindungi rakyatnya, seperti itu. Terus ada cengkraman dua kaki yang mencengkram, punya kuku yang sangat kuat. Artinya kekuatan rakyat dan kekuatan pemerintah dia harus tetap harus kokoh, harus berdiri kedua kaki yang kokoh. Itu seperti itu. Terus mulutnya itu dia berwarna merah. Mulut Bulungga Hebat itu dia berwarna merah. Kenapa harus berwarna merah? Artinya bahwa keberanian dia untuk berbicara, keberanian dia untuk mengatakan bahwa yang hak itu hak dan yang batil itu batil.
0: Pendengar, lambang ini bukanlah sekedar lambang biasa, tapi lambang ini memiliki makna filosofis yang mendalam. Limau Gapi ada maknanya bahwa di dalam mengelola negara atau daerah harus ada kesepahaman, satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Meski ada tenggang rasa karena raja dan rakyat ada di tempat yang sama. Bahasa Ternatenya, Toma Ua Hong Muju, Toma Limau Gapi Matubu, Jo Singo Fangare, yang artinya pada satu waktu dari masa, pada satu tempat yang tertinggi, hanya ada aku dan engkau. Aku Tuhanmu dan kau hambaku. Jadilah kehidupan bernegara di masa itu sangat harmonis dan demokratis. Tidak heran, Kesultanan Ternate maju pesat dan dikenal sebagai kerajaan Islam terbesar di Indonesia. Semua itu berkat filosofi Limau Gapi yang digunakan sebagai Kesultanan Ternate. Dari Ternate, Bumi Maluku Kiraha, kami ucapkan terima kasih, syukur dofu, dan sampai jumpa.

merupakan lambang Kesultanan Ternate yang memiliki makna filosofi mendalam antara Sultan dan rakyatnya. Dicetus pada Konferensi Febron di Moti tahun 1322 dan bisa dikatakan merupakan konferensi pertama di dunia. Simbol burung goheba berkepala dua bermakna pandangan Sultan melihat ke semua arah. Perisai berbentuk hati terbalik di bagian dada bermakna semua hanya untuk rakyat. Sayap yang mengarah ke arah bawah artinya melindungi, disatukan dengan tulisan limau gapi di kedua kaki burung. Dalam bahasa Ternate disebutkan Toma Ua Hang Mojo, Toma Limau Gapi Matubu, Koa Ida di Susira, Joowu Semofangare, yang berarti pada suatu waktu dari masa, pada suatu tempat yang tertinggi, apa yang jadi terlebih dahulu hanya ada aku dan engkau. Dalam mengelola negara harus ada kesepahaman, tenang rasa dan satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Ajaran Sultan berpegang pada Allah dan Rasulullah, memandang semua manusia itu sama, bahwa dalam kehidupan tidak memandang suku, agama, budaya, dan ras. Goheba berkepala dua menggambarkan betapa besar cinta dan perlindungan Sultan Ternate kepada rakyatnya, Joowu Semofangare.

0: 95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kiraha.
1: 95,1 Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kiraha. Masih di pagi hari ini sama Budaya di pukul 8.39 waktu Indonesia Timur. Saya juga akan hadirkan program Bacarita Pagi ya buat Budaya di pagi hari ini. Dan juga sama Budaya ini ya di hari kedua Idul Adha ini sama Budaya pasti orang sudah ada yang dapat daging kurban sama Budaya. Mungkin sama Budaya juga pasti mau bikin berbagai macam olahan ya, daging sapi maupun daging kambing sama Budaya. Jadi tentunya sama Budaya juga harus tahu ya, mungkin cara untuk mengolah daging kurban ini sama Budaya agar DP daging itu empuk ya dan juga tidak bau perengus sama Budaya. Cara mengolah juga daging kurban sama Budaya Idul Adha juga agar empuk dan juga tidak bau perengus ya sama Budaya. Ini juga mungkin banyak orang yang masih cari juga ya sama Budaya. Mungkin ada juga yang sudah tahu DP cara, ada juga yang belum gitu ya sama Budaya. Nah, jadi sama Budaya ada beberapa teknik-teknik pengolahan yang tepat juga ya, daging kurban itu bisa diolah menjadi berbagai hidangan yang lezat seperti sate, ada juga gulai, tongseng gitu ya sama Budaya, rendang nih ya pasti yang paling banyak orang bikin tuh rendang gitu sama Budaya. Ada juga yang mau barbekyuan, bakar-bakar gitu ya sama Budaya. Ada juga yang sampai bikin semur gitu sama Budaya. Tentunya pasti mau dengan tekstur yang empuk dan juga aroma yang mengunggah selera ya sama Budaya. Lalu bagaimana nih ya torang mengelola daging kurban agar tidak alot dan juga tidak bau perengus sama Budaya. Dan sama Budaya juga sebelum torang kasih tahu ya sama Budaya cara mengatasi, penting juga sama Budaya harus tahu juga ya apa yang dimaksudkan bau perengus ini sama Budaya. Jadi bau perengus ini tuh itu bau khas seperti kayak aroma kambing jantan ya. Bau ini juga biasanya muncul di daging kambing ataupun daging domba juga sama Budaya. Jika proses penanganan dan pengolahannya kurang tepat gitu ya sama Budaya. Selain itu juga bau-bau sisa darah, lemak tertentu atau kotoran yang memang masih menempel di daging gitu sama Budaya. Nah, cara mengolah daging kurban sama Budaya agar empuk dan juga tidak bau perengus, salah satunya dorang harus pilih daging yang masih segar sama Budaya. Nah, ini langkah pertama ya, harus pastikan daging yang dorang gunakan itu dalam kondisi segar sama Budaya. Jadi dorang harus tahu juga ya kalau ciri-ciri daging segar juga mungkin dia berwarna merah cerah, dia bertekstur kenyal dan juga tidak lombok gitu ya sama Budaya, tidak berlendir, memiliki aroma khas daging yang segar, tidak berwarna kehitaman atau warna-warna kusam gitu sama Budaya. Jadi kalau terang memilih daging yang segar itu bisa membantu menghasilkan terang pemakanan tuh lebih lezat gitu ya sama Budaya, minim aroma tidak sedap. Selain itu juga sama Budaya harus bersihkan daging dengan benar. Ini teknik yang memang harus penting juga ya sama Budaya. Jadi kalau dorang sudah apa nih daging kurban, dorang kasih bersih DP, kasih bersih sebersih-bersih mungkin sama Budaya. Yang memang bersihkan bagian yang torang lihat kayak kotor atau masih ada kayak sisa-sisa darah begitu, terus torang gunakan air bersih yang mengalir untuk menghilangkan kotoran yang menempel sama Budaya. Jadi torang harus pastikan ya kalau seluruh permukaan daging itu benar-benar bersih sebelum dorang olah sama Budaya. Dan pembersihan yang baik juga sama Budaya bisa membantu dorang mengurangi aroma tidak sedap yang bisa muncul saat proses memasak gitu sama Budaya. Dan juga sama Budaya bisa caranya berikutnya, dorang kasih balur gitu ya daging dengan bumbu rempah sama Budaya. Ini juga termasuk salah satu cara efektif menghilangkan bau perengus, yaitu menggunakan rempah-rempah alami. Salah satunya ada bawang putih, ada guraka, kuning, ketumbar ya sama Budaya, ada serai atau garam kusu, terus daging cengkeh sama Budaya. Karena rempah-rempah ini sama Budaya tak hanya membantu mengurangi aroma perengus, tapi juga bisa membuat cita rasa masakan tuh menjadi lebih enak gitu sama Budaya. Jadi kalau mungkin untuk menu sate, daging juga sama Budaya bisa balut menggunakan daun pepaya ya selama beberapa saat sebelum dorang bakar agar DP tekstur tuh lebih empuk gitu sama Budaya. Dan masih ada beberapa lagi ya sama Budaya cara-cara untuk dorang menghilangkan bau prengus di daging kurban. Saya juga masakan berbagi buat Sapa Budaya juga di pagi hari ini. Dan salam-salam juga ya untuk semua pendengar Perompak Ternate, terutama ada Mama Indah yang bergabung di WhatsApp di pagi hari ini juga ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya Mama Indah. Dan juga Sapa Budaya sering juga masakan kembali untuk memberikan beragam informasi juga buat Sapa Budaya. Jadi jangan pindah frekuensi, tetap bersama kami di Perompak Ternate, suara budaya Kirahaha.

Kecak adalah pertunjukan tarian seni khas Bali yang lebih utama menceritakan mengenai Ramayana dan dimainkan terutama oleh laki-laki. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris melingkar dengan irama tertentu menyeru kancak dan mengangkat kedua lengan menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Namun kecak berasal dari ritual sangyang, yaitu tradisi tarian yang penarinya akan berada pada kondisi tidak sadar, melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dan kemudian menyampaikan harapan-harapan kepada masyarakat.